0: dari Asher dan juga Alicia Keys, satu nama Mabu.
1: Mabu.
0: Hai Bu. Mabu. Oh.
1: Mabu.
0: Mabu cinta. Tidak boleh.
1: Ya. Mabu cinta kan ada yang salah.
0: Wow, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik loh deh.
1: Gitu ya.
0: Iya kan.
1: Saya kan apa-apanya.
0: Kayak lagunya Beyonce kan ada drunk in love kan ya kan. Tetap aja dia drunk.
1: Drunk in text juga ada yang
0: iya. Budi kan. Gitu ya, iya benar.
1: Di, tapi kan ya.
0: Di chat ketika dia lagi ini doang.
1: Iya kan lagi
0: sadar.
1: Tapi ya gimana dong ya, saya mah apa-apa suka berlebihan saya. Oversharing anaknya.
0: Kayak tidak ada yang normal-normal aja tuh gak ada ya, Dek ya. Kayak semuanya itu harus berlebihan atau tidak sama
1: tidak
0: sekali.
1: Tidak sama sekali itu kan. Tidak ada ukuran normal itu
0: ya. Pantesan ya teman gue ini.
1: Kita lagi ngomongin nangis-nangis nih sahabat Pingin FM.
0: Persoalan ya, ya kan.
1: Problematika tidak ya. Pernah ada hentinya ya.
0: Betul sekali. Tapi kalau misalnya yes. Anda sendiri pernah gak ada nangis di tempat umum ya kan?
1: Pernah.
0: Dan di mana itu? Cepat sekali kamu. Pernah. Halo.
1: Halo Titin.
0: Titin.
1: Titin nih dia bilang jangan ditanya seberapa banyak nangis ya. Tapi makin kesini kalau lagi ribut sama suaminya, aku udah gak bisa nangis katanya. Aku paksain nangis, gak bisa lu. Kayaknya udah hambar. Masa.
0: Tapi dia bertahan loh.
1: Iyo,
0: meskipun hambar ya kan. Seperti sayur tanpa garam.
1: Tambahin garam aja lah. Sampai dah gak bisa ngeluarin air mata katanya. Justru aku lebih sadis. Aku diam seribu bahasa. Tapi sebelumnya udah ngonggong duluan.
0: Oh udah marah-marah duluan. Tapi udah marah-marah duluan. Habis itu diam seribu bahasa. Okay. Seperti tidak punya
1: tenaga
0: ini ya,
1: dan
0: tenaga,
1: ilmu.
0: Bener.
1: Ya. Kalau dulu aku sering hatiku lembek. Setiap aku punya masalah apalah apapun itu gitu ya. Aku nangis. Emang luarnya aja aku kuat, dalam hati aku lembek banget. Di jalan mau itu di mobil, kendaraan motor, aku bisa nangis. Di kamar mandi, tempat umum, aku biasa nangis. Aku cengeng. Cengeng, Tin. Cengeng. Gecek banget. Cengeng. Terus katanya buat Mbak Panca, turut bersedih atas kematian anabulnya si Jesse. Aku juga pernah ngalamin itu, Mbak.
0: Oh iya. Gimana, Tin, kemarin? Nangis banget dong ketika anabulmu meninggal. Mbak Meta kan juga gitu kemarin, kan? Ke apa kehilangan namanya?
1: Lexi.
0: Lexi ya, aku ingatnya Moxi, no.
1: Bukan
0: Lexi ya.
1: Di Samsat lah orang, kucingnya udah gak ada di Samsat pula
0: iya,
1: namanya.
0: Iya, namanya diganti. Ya. Ada Butoki. Okay.
1: Iya.
0: Kalau dia ini, tadi lagunya Stay udah kita puterin. Nangis di depan umum itu pernah loh. Pas perpisahan sekolah waktu SMK. Maklum ya, udah kayak saudara gitu. Aku berpisahan sama teman-temanku biasa aja, no.
1: Sama lagi.
0: Gak ada sedih-sedihin sama sekali loh.
1: Yoi. Kayak
0: yaudah. Iya kan? Iya kan? Kayak apa sih gitu. Tapi dia berarti saking deketnya sama temen-temennya loh. Wah luar biasa.
1: Kamu
0: nih.
1: Kamu berperasaan
0: sekali. Udah bro banget ya.
1: Iya. Kalau dia mikirnya besok juga ketemu.
0: Iya.
1: Besok kalau apa juga tinggal callingnya.
0: Iya paling besok abis, kalau aku mikirnya paling besok abis lulus juga udah pada gak inget masing-masing.
1: Iya kan? Lagi aduh.
0: Karena maklum sudah kayak saudara kalau gitu dia. Karena kan kita dari berbagai daerah ya termasuk dari Lombok juga. Sedih banget. Karena harus berpisah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan atau langsung kerja gitu. Jadi tanya ada yang naik CBR itu tidak terasa terbang gitu.
1: Enggak, yang CBR enggak.
0: Ya enggak ya.
1: Yang blar-blar terakhir ini ya.
0: Terbang
1: saya. Padahal cuma 40 km per jam loh. Cuma 40, cuma karena dia bunyi kali ya. Terus kan ada nyanyi lagunya BTS, tapi salah lirik loh. Harusnya ada tuh nyanyi kan, I just wanna dive. Tak ganti liriknya, I just wanna die.
0: Karena naik blar-blar ini.
1: Blar-blar itu kayak, I just wanna die, kagak pakai helm lagi.
0: Ngaku lagi melanggar marka, udah ya lewat. Melanggar marka. Ya.
1: Udah lewat tidak ada bukti.
0: Iya, benar-benar.
1: Nopik hoax. Tolong, tidak baik itu ya, tidak baik. Ya, ingat pakai helm ya
0: betul.
1: Semuanya ya. Mama Rose.
0: Karena ini bukan masalah ini ya, bukan masalah
1: melanggar. Bukan masalah takut di, ini lebih ke keselamatan sih
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Iya kan, requestnya The Weeknd dari Mama Rose.
0: Alright,
1: Securities. Oke, terus.
0: Mbak Kade di Sideman. Aku belum pernah nangis di depan umum, sebisanya tahan lah. Nangis sesenggukan itu kalau nonton film, dan film yang ditonton berapa kali pun tetap nangis adalah... Kabi kusi, kabi gem. pas dialognya keluarga seperti orang asing dan orang asing seperti keluarga. Entah kalimat ini kenapa sakit banget ya rasanya ya.
1: Aku paham itu mbak.
0: Iya bener. Bener. Lagunya MLTR dong, You Took My Heart Away.
1: Oh kirain Take Me To Your Heart.
0: Habis sarapan kembali ke tempat duduk, menjalin helai demi helai benang, menjadi kain songket yang indah.
1: Itu bukan puisi Wibi. Pasti dia baca kayak
0: puisi. Sudah jadi penyemangat tiap hari love Radio Pingin FM.
1: Tapi anyway ntar kita mungkin akan ada off ya Mbok Dek ya. Jangan bener. Kaget ya Mbok.
0: Iya benar. Hari ini ya.
1: Hari ini setelah kita
0: agak mungkin seharian loh.
1: Iya
0: ya kan.
1: Jangan kaget ya.
0: Iya.
1: Dia baru bilang mencintai terus tiba-tiba diem radionya.
0: Tapi habis itu nanti pasti akan
1: lebih jernih lagi.
0: Iya kemana-mana.
1: Membahana banget dangdut kali nomor saya.
0: Sebagai seorang biduan.
1: Papang.
0: Halo Papang.
1: Wah menangis di tempat umum gak pernah.
0: Gak pernah.
1: Segimana sakitnya atau sedihnya saya tahan kalau di tempat umum. Karena malulah udah dewasa. Adik saya BTS, brand new day ya.
0: Alright.
1: Salamnya buat siapin. Aldo, Sanjaya, sama Rian, makasih.
0: Mana teman-temannya kok gak kamu ajak untuk dengerin kita ya kan. Disalamin doang, tapi gak pernah denger ya, temennya.
1: Maksa banget.
0: Suruh denger kita ya sekarang.
1: Mbak Nina hati-hati di jalan.
0: Halo,
1: ya.
0: Terima kasih Mbak Nina.
1: Thank you udah melaporkan. Tutu.
0: Halo.
1: Pernah menangis mengenang almarhum Eyang Ti di Giyut Laga Gesoh Banjar Geme. Oke, terus acara puncak wisuda angkatan 22 SF Abu di Luhur juga ada nangis. Mengenang kepergian almarhum papa juga.
0: Yeah.
1: Oke, kemudian juga nangis kepergian trio Anabul.
0: Oh, Ciko meninggal yang tadi itu habis pipis langsung meninggal. Kan ya. Tadi Ciko Kintamani toh?
1: Iya kan? Lah, Ciko bukannya masih ada tuh? Ciko udah enggak kan? Ada tuh.
0: Tuh, nangis padahal tadi baru pipis.
1: Iya. Ini
0: langsung habis pipis meninggal dia.
1: Enggak aja habis pipis dia meninggal.
0: Oh enggak ya, apa? Karena tiba-tiba ada sebuah info meninggal, ya kan?
1: Oh my God, kita mendapatkan iya. Suatu arahan
0: bener.
1: Dari Putu Oki.
0: Apa sih?
1: Soft spoken dong. Berat kan itu loh.
0: Oke bisa, oke okay, aku sih bisa banget ya. Halo Nasar, selamat pagi.
1: Okay,
0: mau dikasih lagunya No Dub yang hey, nanti kita coba siapkan untuk Anda lagu ini.
1: Ya? Iya, ditunggu ya. Karena hari ini emang kita nuansanya adalah bersedih.
0: Betul.
1: Jadi kita harus soft spoken dan ini karena ada request dari Putu Oki, kita akan mencoba soft spoken sampai ada orang yang mengatakan cukup.
0: Iya, untuk mengatakan stop. Untuk stop, apa gitu. Yang sedang kita utarakan pagi hari ini.
1: Jadi kita akan tetap membacakan secara soft spoken saja.
0: Betul, Mama Rose selamat pagi.
1: Iya, pernah menangis katanya di rumah sakit.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Pas diliatin, pas dipastiin bapak berpulang katanya.
0: Oh baik, kita ikut bersedih Mama Rose dengan sebuah kenyataan tersebut.
1: Cinta pertamaku orang yang selalu membelaku kalau dimarahin sama ibu, peluk jauh. Itu yang kurasakan juga Mama Rose.
0: Kita kamu bersama. Luar biasa.
1: Kita adalah salam anak yatim.
0: Betul sekali, perasaanmu begitu valid Mama Rose.
1: Yes.
0: Kami sangat mengamini itu, ya benar. Kan? Mbak Endang, selamat pagi Mbak Endang. Kalau Mbak Endang ini rupanya rekan Ade, beliau ini bukan tipe orang yang mau nangis di depan umum, apalagi di depan orang lain. Dia betul sekali. Beliau ini adalah orang yang sangat pandai untuk menahan rasa tangis itu di depan umum. Jadi kalau sudah sendiri, baru beliau Mbak Endang Pajarwati yang sangat tercinta ini beliau baru bisa menangis sejadi-jadinya begitu.
1: Oh begitu
0: rekan
1: ya.
0: Ade.
1: Wah,
0: ya?
1: Berarti rekan Wibi ini benar-benar membuat kita
0: sangat
1: cukup bersedih juga ya.
0: Sangat terguncang kan.
1: Ya,
0: jiwa
1: benar,
0: kita
1: benar.
0: Yang begitu halus ini terguncang mendengar kenyataan tersebut.
1: Iya benar sekali ya. Belum lagi ini ada informasi dari Tutu ya.
0: Baik.
1: Ternyata si Ciko yang meninggal.
0: Adik Gustu ya kan. Adik Gustu Raditya.
1: Adik
0: kita
1: Gustu,
0: panggil sebagai Adik Gustu Raditya.
1: Adik Gustu berkata memang si Ciko yang meninggal.
0: Oh baik.
1: Dan yang pipis.
0: Sorry.
1: Kita harus tertawa karir ya. Aduh, susah sekali ya,
0: betul sekali.
1: Soft spoken ini ya.
0: Oke, baik.
1: Si Ciko ini yang meninggal. Kalau yang pipis itu si Coki ya.
0: Oke.
1: Baik.
0: Berarti
1: Berarti ada nama yang sama, Coki dan Ciko.
0: Jadi perkiraan kita tadi begitu salah ya rekan Ade ya. Ternyata yang pipis itu adalah Coki dan Coki ini masih hidup segar dan bugar.
1: Tolong.
0: Begitulah.
1: Kita harus
0: mendengar.
1: Walaupun saya sambil meneteskan air mata. Ini sudah ada yang berkata cukup dari Mbok Dek Sidemen ya.
0: Oh baik, terima kasih.
1: Tapi Mbok Cynthia Dek bilang Sidemen. Jangan cukup. Wah. Ya.
0: Rupanya rekan Cynthia tuh begitu senang melihat kita menderita ya.
1: Bener
0: rekan
1: sekali ya.
0: Harus, mungkin harus Tuhan yang iya. menegur dia langsung rekan Adi.
1: Jun Ajun berkata ya kan? Stop.
0: Oh baik. Gitu ya, gitu. Kita stop.
1: Iya. Tapi ini kenapa banyak sekali iya. ya yang berkata ya. Tolong soft spokennya tetap ya. Gini kata Mbak Nina, aku dengerin kalian soft spoken ngakak. Berarti harus bertahan ya. Oke. Kita tuh kayak udah menahan tawa gara-gara Gus tuh si Coki okay. dan Ciko itu.
0: Baiklah.
1: Ya.
0: Mari kita melihat siapa teman-teman kita yang ternyata bukan teman ya.
1: Iya,
0: yang
1: benar,
0: memang ya. Menyuruh kita untuk soft spoken ya.
1: Iya. Ada Kumkum pun berkata stop.
0: Oh terima kasih. Beliau Kumkum yang begitu tampan itu adalah teman kita ternyata.
1: Teman kita.
0: Rekan
1: Tapi
0: adik.
1: Adi Premana berkata pertahankan.
0: Terlalu jahat cara dia. Terlalu sadis cara dia
1: terlalu
0: ya kan.
1: Terlalu sadis caramu.
0: Gitu. Seperti kakak Afgan ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar dan baik. Mbak Desmar berkata mm-mm. jangan dipaksa.
0: Oh baik dia sangat cu dengan kita. Kenapa sangat cu ya? Dia
1: sangat coki.
0: Ingat tertawanya stop, harus manner.
1: Behave ya behave ya. Ya
0: jangan dipaksa ya. Kata Mbak Desak Mariani I love you Mbak Desak. We love you Mbak Desak.
1: Jangan dipaksa bener maksudnya sekali. Teruskan aja.
0: Oh begitu
1: gitu,
0: ya.
1: Kayaknya, ya.
0: Agak sedih ya
1: sedih,
0: kita.
1: Sedih ya.
0: Harus kayak kita menangis.
1: Jangan.
0: Oke, jangan
1: ini
0: ya.
1: Ini kalau yang menangis Mbak Endang katanya. Sekarang aku mau menangis dengar kalian soft spoken.
0: Oh baik.
1: Ya. Terus jiwaku tersiksa pagi-pagi dengar kalian.
0: Wah seperti jiwa kita Mbak Endang. Iya. Anda begitu mengerti dan empati dengan apa yang kita lakukan.
1: Karena aku mau lihat kalian juga tersiksa, jadi aku menyarankan kalian tetap soft spoken ya, lanjutkan.
0: Mbak Endang emang kurang ajar ya kan, luar biasa.
1: Putu Oki Anda. Dengan Putu Oki tadi sudah mengatakan soft spoken dong, kemudian dia berkata sendiri cukup sudah cukup.
0: Oh baik, terima kasih.
1: Kak sakit perut aku.
0: Oh wow, luar biasa.
1: Ya. Dewi Ragata,
0: halo.
1: Oh sudah cukup.
0: Oh sudah cukup.
1: Dasar stres katanya kita.
0: Baik.
1: Bukan kita yang meminta stres, Anda yang request kita biar stres ya.
0: Simpan air mata. Anda.
1: Iya, ya kan? Biarkan kita saja yang meneteskan air mata. Bagus Bayu berkata geliwe, jangankan Anda, kami pun geli ya.
0: Betul sekali rekan Adi, bahkan kami pun tidak sanggup menerima kenyataan ini bahwa kita bisa se-soft spoken ini.
1: Benar sekali, ya Mbak Nina pun berkata semangat ya. Gila baik banget loh, kayak memang... soft spoken kita tuh sangat membuat Anda berbahagia di sana gitu ya.
0: Anda bahagia, kami tersiksa pemirsa.
1: Benar. Ini tidak boleh seperti itu.
0: Oh betul, kami tersiksa tapi kami sangat bahagia.
1: Kita suka berbagi kebahagiaan.
0: Iya benar.
1: Mami Ranggani berkata kalau capek, kalau capek.
0: Capek seperti kecekek ya, seperti kita sekarang rasanya lagi dicekek.
1: Kalau capek cukup sayang.
0: Oke, terima kasih Mami Ranggani. Benar-benar soft spoken, the apa ya namanya duta. Soft spoken
1: itu
0: Indonesia. Betul sekali, ya, terima kasih.
1: Tiba-tiba ada yang bernama Jayanti.
0: Oh halo Mbak Jayanti.
1: Yang tidak pernah merequest selalu muncul ya, terima kasih. Hanya berkata ngakak banget ini.
0: Iya gitu. Cukup dong katanya.
1: Cukup dong.
0: Terima kasih loh Anda teman kami ternyata ya.
1: Iya,
0: tidak
1: ya.
0: Suka menyiksa kami.
1: Iya udah semua kita baca sampai ada yang kelewat ya. Kayak tadi ada Dokter Teguh.
0: Oh iya benar Dokter Teguh selamat pagi. Apa kabar
1: Hovi Dokter Teguh? Hovi Club Teguh Umar berpartisipasi di Bali Beauty Wellness. Oh Bapak iklan ya Pak ya di sini.
0: Sekali
1: ya,
0: tiba-tiba kenapa jadi, muncul iklan ya kan Dokter Teguh luar biasa dia sangat mengerti bagaimana bisa memasuki infiltrasi ke dalam sebuah siksaan ini ya
1: bener.
0: Ada iklan di tengah-tengahnya
1: ada iklan luar biasa ya kan? Memang marketingnya ini soft spoken juga berarti
0: luar biasa.
1: Ya bisa sekali ya baik ada lagi yang mau request mungkin rekan-rekan karena sebentar lagi ini kita akan masuk ke hot headline
0: iya benar sekali
1: jadi,
0: waktu kita terbuang banyak
1: hanya untuk soft spoken,
0: soft spoken
1: ini
0: seperti
1: ya.
0: Ini.
1: Bagi Anda yang mengetik Bagus Bayu dan Cynthia lebih cepat ngetiknya tolong ya isi back sound nikah
0: oh ya ampun. Itu lagu back sound nikahnya neng neng neng.
1: Oh gitu ya.
0: Deng, deng, deng, deng.
1: Ya baik jadi untuk para
0: deng, deng, deng,
1: para tamu undangan yang deng, kami deng, banggakan silakan untuk dapat deng, menuju deng, ke buffet ada di sebelah kanan dan kiri ya kalau bisa juga buffetnya dibongkar juga sekalian karena memang
0: betul.
1: Waktu sudah habis ya
0: betul sekali
1: waktu hanya 2 menit untuk mengambil makanan lewat dari itu sudah tidak bisa
0: oh baik terima kasih atas kedatangan Anda
1: iya,
0: di pernikahan yang
1: ya.
0: Begitu berbahagia dari pasangan yang sedang berbahagia
1: benar,
0: untuk detik ini karena sebentar lagi mereka langsung bercerai
1: Bu Ah, tidak boleh seperti itu. Sekali. Sebagai seorang yang soft spoken dan baik hatinya serta rajin menabung, kita tidak boleh yang namanya mendoakan hal-hal yang tidak baik.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Kita harus mendoakan mereka langgeng sampai kakek nenek.
0: Oh, benar sekali.
1: Dijauhi dari orang-orang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, gitu kan
0: yang
1: ya.
0: Yang sangat menjadi trending saat ini.
1: Benar sekali.
0: Bernama pelakor ya.
1: Pelakor.
0: Rekan adik.
1: Ya, jauhkan Veronica dari mereka juga ya.
0: Anda capek banget.
1: Kan Anda kan iya. Ini kita, Pak Dewa Budiman berkata, mau nangis di tempat umum dan rame-rame. Tonton Miracle in Cell nomor 7. Anda juga mengiklankan film di sini
0: tiba-tiba
1: ya.
0: Tiba-tiba ya, mengajak kita semua untuk menangis bersama.
1: Bener.
0: Padahal kita bahkan diam saja kita nangis.
1: Iya.
0: Apalagi menonton.
1: Iya, benar ya, sekali. Kan, kita disuruh kayak gini aja kita udah menangis sebenarnya ya. Cynthia berkata, makasih loh ya. Moodku jadi bagus sebelum rapat karena dengar kalian.
0: Oh, baik.
1: Kita happy sekali mood Anda jadi bagus, rekan Cynthia ya. Rekan Cynthia, jangan lupa nanti untuk Bapak Yudanya diajak juga untuk beryoga ya, biar nanti otot-ototnya juga lemuh gitu ya.
0: Betul, biar lebih lentuk gitu rekan Cynthia ya.
1: Lentik kali ya, bukan
0: jangan dong.
1: Jangan.
0: Itu, laki-laki kenapa Anda suruh menjadi lentik rekan adik?
1: Laki-laki zaman sekarang kalau minum apa dari gelas tuh biasanya kelingkingnya suka naik loh.
0: Oh baik.
1: Coba diperhatiin ya.
0: Oh kadang memang kelepasan mungkin itu ya rekan
1: kelepasan,
0: adik
1: ya. Kelepasan, lupa ya.
0: Lupa.
1: Masa lalu.
0: Benar sekali. Ya.
1: Mbak Harissa, Motion Mendes Imagination.
0: Iya baik ya. Yuk, terima kasih yuk.
1: Iya, Dokter Teguh sampai direkam loh. Waduh saya nakal.
0: Waduh terima kasih loh Dokter Teguh.
1: Gak apa-apa ya.
0: Alright.
1: Mama Yaya karena ini kita lagi capek nanti kita baca ya.
0: Iya baiklah. Nanti kita baca.
1: Akhirnya ada yang berkata cukup ya.
0: Oke terima kasih.
1: Mbak Melia cukup ngakak aku.
0: Terima kasih Mbak Melia. Ya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Akhirnya siksaan kita sudah berakhir. Para pendengar sekalian. Ya.
1: Iya jadi terima kasih yang sudah mau mendengarkan soft spoken kita.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali nanti kita lanjut di topik kita pagi hari ini ya. Kan kita ngomongin tadi apakah Anda sahabat Buna FM. Ini untuk Anda yang
1: untuk rekan-rekan,
0: pernah punya pengalaman.
1: Yang pernah menangis.
0: Ya, pernahkah Anda menangis di tempat umum sahabat Buna FM?
1: Karena apa sih?
0: Yes.
1: Sekarang coba jelaskan
0: atau
1: ke kita.
0: Apa cerita pengalaman Anda boleh.
1: Bener.
0: Kepada kami berdua, saya Wibi Nugraha
1: bersama
0: rekan adik.
1: Saya rekan yang cantik
0: Yulia
1: ya.
0: Bimbi.
1: Iya,
0: ya.
1: Saya Yulia Gianfrido ya di sini ya. Kata Sinti kekecan.
0: Apa itu?
1: Kekar-kekar cantik.
0: Oh,

0: yang sudah kangen banget sama GWK, ayolah kita main-main ke GWK ya. Apalagi yang cuma lihat dari kejauhan doang. Mampir-mampirlah ke GWK Culture Park. Sahabat Bune FM kan ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat loh.
1: Iya, asik banget nih. Apalagi kalau kita ngomongin GWK ya, ini ternyata bukan tempat yang cuma bisa ngeliatin patung aja.
0: Iya dong.
1: Tapi juga bisa ya namanya untuk masuk ke dalam. Dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik, quality time bareng keluarga, anak-anak bisa main, orang tuanya santai aja lihat view Bali dari ketinggian.
0: Iya, santai banget. Apalagi sekarang bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pun pernah mencoba. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Gak usah nunggu apa lagi, langsung beli tiketnya ya, karena ada promo KTP Bali kan berlaku sampai 13 Juni 2026. Belinya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yes, kita ajak yuk keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Talk Sahabat Bone FM dengan You Took My Heart Away. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya. Semoga sudah happy. Dan beberapa lagu yang belum kita puterin tadi ada BTS dan Sarah Larson, ada juga Mel C, Never Be The Same Again, Martin Garrix. Coba agak bersabar sebentar.
1: Iya, ini Mbak Ira juga mau Nobody Wants To Be Lonely, Ricky Martin sama Christina Aguilera. Okay,
0: baiklah kita.
1: Terus ada juga tadi Mbak Wiwin. Geli ah kalian berdua kalau soft spoken. Tiba-tiba hariku yang full speed jadi melambat denger dulu kocak ebohku. Ini tadi kita udah di stop ya. Jadi kita enggak ada soft spoken lagi ya. Mohon maaf, edisi terbatas ya itu ya.
0: Iya, benar sekali, itu edisi terbatas dan sangat-sangat
1: jarang,
0: limited
1: ya. Limited duration itu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Yang sudah gabung sama kita di live TikTok pagi hari ini. Kita udah live di TikTok Sahabat Bun FM. Di @pingwinfm Bali I sambil ngobrol pagi hari ini.
1: Ayo. Langsung ke Pingwin FM Bali I ya. Tadi ada Mama Rose, ada Kak Grey juga, terus ada Baby Vintage joinan, ada Irfan Nega. Hai
0: Irfan.
1: Terus Mbak Meta,
0: Yofi Enuno ya.
1: Yofi Enuno, Janji Suci. Janji Suci. Katanya Mbak, katanya Mas Nega, kopi hitam kupu-kupu, kopinya hitam kamunya lucu.
0: Terima kasih.
1: Ada Bunda Dayu.
0: Halo, selamat pagi Bunda
1: Asrianti.
0: Dayu.
1: Asriani juga.
0: Oh, ada Dayu.
1: Ada Dayu, Merlin kan?
0: Merlina ya.
1: Ikan Merlin ya itu ya. Lucu deh, kan.
0: Ada
1: Yung, ya.
0: MOS Bali juga, siapa ya MOS Bali?
1: MOS Bali itu siapa ya? Anda jangan bertanya pada saya ingatan ikan ini ya, nama orang saya sering lupa. Tiba-tiba dia minta profiling, bingung.
0: Mendingan kita ke hot headline pagi hari ini. Dari kompas.com, Sahabat Dunia FM, kalau kemarin kita mendapatkan berita tentang kepala BGN yang Dadan Hindayana yang dicopot, ternyata Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan ex kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada BGN tahun 2025-2026, Sahabat Dunia FM. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung, sebagai tersangka. Dalam perkara ini ketiganya dijerat pasal 603 dan pasal 604 Jungto pasal 20 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Setelah menyandang kasus status tersangka, ketiganya pun langsung ditahan Kejagung di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.
1: Oke, ya kita masih nunggu update-nya seperti apa.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali, kita tunggu update-nya akan seperti apa, Sahabat Bun FM ya.
1: Benar, dari antaranews.com, NASA berencana gunakan AI dan drone untuk bangun pangkalan di bulan.
0: Wow.
1: Jadi NASA ini berencana memanfaatkan drone dan AI untuk membangun pangkalan permanen di bulan dan mendukung eksplorasi di satelit alami bumi itu.
0: Oh baik.
1: Eksekutif program pangkalan bulan NASA, Carlos Garcia Galan, mengatakan AI dapat digunakan untuk mengoperasikan drone seperti menjelajahi dan memetakan area guna menentukan lokasi pendaratan yang aman. Dan menurutnya NASA masih berada pada tahap sangat awal dalam proses pangkalan bulan sehingga pengembangan berbagai sistem masih dilakukan melalui proses uji coba dan juga perbaikan.
0: Baiklah, kemudian kita ke India, Sahabat Dunia FM, dari kompas.com, di mana ada kebakaran hotel yang menewaskan 21 orang di India, Dek. Dan mayoritas adalah warga asing. Ini kebakaran hebat melanda sebuah hotel di New Delhi pada hari Rabu kemarin, menewaskan sedikitnya 21 orang. Menurut kepolisian, sebagian besar di antara korban adalah warga negara asing. Kebakaran terjadi pada pagi hari di Flowery Stay, sebuah penginapan yang terletak di lingkungan padat penduduk di selatan kota. Kantor berita Press Trust of India mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya melaporkan beberapa dari korban adalah warga asing, terutama dari Asia Tengah dan juga Afrika.
1: Oke, kemudian dari infipop.id, ini pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati 18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memberikan dampak bagi para perajin tahu dan tempe di sejumlah daerah.
0: Oh, gitu.
1: Kenaikan harga kedelai impor sebagai bahan baku utama membuat biaya produksi terus membengkak. Sementara pelaku usaha kesulitan menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan.
0: Oh, wah. Ternyata aku baru tahu kedelai impor.
1: Impor ternyata. Dan salah satu pengusaha tahu di Jawa Barat menyebutkan harga kedelai kini bertahan di kisaran 11.000 per kilogram. dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak beberapa bulan terakhir. Akibatnya margin keuntungan para perajin semakin menipis, bahkan sebagian mulai mengalami kerugian meski volume produksi masih dipertahankan. Selain harga kedelai, kenaikan biaya bahan pendukung seperti plastik kemasan juga turut menambah beban usaha. Meski belum terjadi PHK secara massal, para perajin mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi, bukan tidak mungkin semakin banyak usaha tahu dan tempe yang terpaksa harus gulung tikar.
0: Oh baik, semoga tidak terjadi ya sahabat Bunda FM. Tapi kalau kemarin kita juga ngomongin tentang bahwa Malaysia kan sudah mulai menerapkan larangan bermedia sosial ya, untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Ternyata ada berita terbaru di mana mulai 1 Juni 2026 dari Kompas.com, sahabat Bunda FM, Malaysia memberlakukan aturan yang melarang jutaan anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial. Langkah tersebut pun menandakan bahwa Malaysia jadi salah satu negara yang gencar memperketat perlindungan keselamatan digital. Namun kebijakan pemerintah itu tidak sepenuhnya disetujui oleh para orang tua. Sejumlah kritikus juga mempertanyakan jaminan perlindungan data dan potensi pengawasan yang ketat. Aturan dibuat lantaran dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami lonjakan tajam konten daring yang berbahaya, di antaranya perjudian daring, penipuan pornografi dan eksploitasi anak, perundungan cyber serta konten yang terkait suku, agama, ras dan keluarga kerajaan. Dan ini ternyata bahkan mendapatkan kritikan deh, gitu dari para orang tua bahkan ya.
1: Oke, kemudian ada dari infipop.id. Ini rekaman udara yang memperlihatkan hamparan perbukitan di Kecamatan Donggo dan Suromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang viral di media sosial. Jadi buat yang penasaran silahkan lihat ke Instagram infipop.id ya.
0: Yes.
1: Ini melansir dari akun Instagram Fahrul Rizki yang menunjukkan bentang alam yang tampak gersang, minim tutupan pohon usai panen jagung hingga terlihat. Kondisi ini memicu khawatiran publik terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Apabila tutupan vegetasi terus berkurang, perbukitan dan kawasan hutan memiliki peran penting sebagai daerah resapan air serta pelindung alami dari erosi, longsor ataupun banjir. Jadi kayaknya nih harus ada rehabilitasi lagi ya.
0: Iya, benar banget.
1: Begitu.
0: Oke, itu redusasi. Dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini satu FM. Selain juga kemarin kita dunia musik kehilangan Pibo Bryson juga kayak kan Dek ya. Betul sekali, yang meninggal satu FM. Karena memang kalau kita ngomongin Pibo Bryson, apalagi buat Anda yang memang sudah menikmati musik-musik dari era 80-an ya kan, dan 90-an, dia juga sempat terkenal sekali dengan duetnya bersama dengan Celine Dion di Beauty and the Beast, kemudian juga Regina Bell di A Whole New World, dan beberapa lagu sebelum itu di tahun 80-an, pasti juga ikut kehilangan Pibo Bryson, sahabat Tune FM.
1: Iya,
0: ya?
1: Kita turut berduka juga, dan kita tunggu nanti siapa tahu ada selanjutnya lah ya, nextnya.
0: Iya, betul. Dan itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Duh, panik.
7: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
6: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
7: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Angkutan.

0: akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, kelas sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Minggu FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Martin Garrix dan juga Ed Sheeran. Ini spesial buat Merlin ya.
1: Yes.
0: Yay, Merlin, Merlinawati, lagu ini spesial buat kamu.
1: Merlin,
0: dengan
1: oh
0: repeated.
1: Merlin. Merlin, oh Merlin.
0: Merlin Asriani namanya, Dayu Asriani.
1: Bingung aku melihat ini chat kita nih.
0: Iya, banyak ya.
1: Banyak gara-gara ada yang minta soft spoken, kan aku bingung ya, mana udah dibaca mana belum sih. Jangan lagi ya. Minta soft spoken, soft spoken.
0: Jangan marah-marah.
1: Kan udah gak soft spoken, awas ada yang ngetik lagi soft spoken.
0: Udah ya. Devil spoken ya.
1: Iya udah. Ya. Berani-beraninya kalian menyuruh kita soft spoken lagi.
0: Villain ya. Spoken. Tapi kita lagi ngobrolin tentang topik yang dari tadi satu FM. Apakah Anda pernah menangis di tempat umum ya kan? Itu mari kita cerita dong pagi hari ini. Anda pernah punya pengalaman enggak menangis di tempat umum satu FM? Itu karena apa? Dan
1: ceritalah
0: pengalamannya gimana ya.
1: 08.11.93.494. Di Penguin FM Bali I juga kita udah live di TikTok ya. Mohon maaf kita tidak menerima soft spoken dari TikTok ya. Kalau dari WhatsApp mungkin kita masih akan mempertimbangkan gitu ya. Kalau dari permintaan dari TikTok tuh kalau gak ada gift-nya kayak...
0: Kayak males banget jadi ya, ya kan?
1: Awas kamu sin, kamu ngechat lagi ke WhatsApp ini soft spoken sekarang ya. Jak. Jak gitu ya. Ada Om Dendan, halo.
0: Hai, selamat pagi Om.
1: Ada Gustu juga.
0: Ya, halo, tadi juga halo.
1: Banyak banget yang udah ngobrol sama kita. Ngomongin apa sih tadi?
0: Kita ngomongin tentang banyak hal.
1: Kita tadi ngomongin kedelai.
0: Oh iya benar, gara-gara tadi kan kita lihat ada berita tentang ternyata kita kedelai
1: ya?
0: Pun impor ya.
1: Iya.
0: Makanya kita sampai tadi, seperti apakah
1: tanaman
0: kedelai gitu loh.
1: Kita kira kedelai itu umbi-umbian yang dicabut gitu loh, sahabat pengen
0: itu kamu yang mengira.
1: Biar gak bodoh sendiri lah. Kelihatan gitu loh. Lalu aku mencari.
0: Ya, kayak kacang tanah gitu ya pikirmu berarti kan yang dicabut.
1: Kirain kayak singkong ya, tanam ya, gitu ya. Kan yang dicabut gitu kan. Ternyata tidak.
0: Iya.
1: Ternyata dia menjuntai. Menjuntai.
0: Edamame.
1: Edamame ternyata.
0: Iya, itulah edamame.
1: Terus juga tadi ada baru tahu, ada tuh enggak tahu kalau kacang panjang tanamannya
0: menjuntai.
1: Ternyata dia seperti akar pohon beringin.
0: Iya, benar dan
1: saya berlihat ya.
0: Ternyata begini. Ternyata begitu.
1: Ternyata tidak semua hal kita tahu.
0: Tapi
1: ya.
0: Kamu tahu kan, Dek, tanaman vanila?
1: Tanaman kapas baru ada tahu.
0: Ada, kan kamu kan suka ada rasa-rasa vanila gitu kan?
1: Tanaman.
0: Kamu tahu kan ada satu makanan rasa vanila gitu, tahu? Kamu tahu toh?
1: Tahu.
0: Ya, kamu tapi kamu tahu vanila bentuknya seperti apa?
1: Enggak dong.
0: Coba lihat, kayak kacang panjang.
1: Oh iya, kayak kokoa.
0: Iya, tapi enggak segede kokoa.
1: Tapi enggak segede kokoa, tapi dia lebih ini.
0: Itu dikeringin, nanti itu ada serat yang di dalamnya itu, itulah vanila yang menjadi perasa-perasa di masakan-masakan kita.
1: Mama Rose bilang tahu menggantung dia.
0: Iya benar, kayak kacang hitam, panjang. Gitu. Iya benar.
1: Ranger kuning bilang vanili. Kamu Ranger kuning kapan berubah jadi manusia kamu?
0: Bener.
1: Ya?
0: Coba dong besok jadi Ranger apa gitu kan?
1: Gitu.
0: Silakan loh. Nah, namanya namanya vanili, bener dah. Vanili gitu. Akhirnya kita punya rasa vanila. Gak apa-apa kan itu namanya pengetahuan-pengetahuan basic yang umum yang sebenarnya sepele tapi kadang-kadang kita nggak tahu deh.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Nah gitu. Kalau tanaman melon tahu, melon ada tahu.
0: Mm-mm.
1: Kalau melon ternyata menggantung.
0: Ya tapi kan dia lebih menjalar.
1: Menjalar.
0: Karena dia saking gedenya ya tidak sanggup tanamannya menopang dia. Jadi dia akan menjalar di, jadi akan terletak di tanah-tanahnya itu.
1: Iya benar-benar.
0: Melon, semangka, terus apalagi blewah gitu ya.
1: Blewah. Yang kayak timun itu kan. Yang kayak timun tapi gede.
0: Yang warna orange loh deh. Ya, itu.
1: Ada kurang main ke sawah. Ke kebun sih. Kalau ke sawah ada nyari ini kok.
0: Nyari apa kamu?
1: Apa? Kakul.
0: Wah mau di sate ya?
1: Iya.
0: Jualan sate kamu ya?
1: Enggak sih.
0: Sate kakul.
1: Bu Agung kan pintar masak tuh jadi dia bikin.
0: Enak dia makan sate kakul?
1: Enggak sate kakul. Kuah gitu loh kayak. Kayak rawon. Rawon kakul gitu.
0: Wah ada rawon kakul juga ya ternyata ya.
1: Iya hebat dia buat.
0: Seru ya sambil kita ngobrol tentang topik kita jadi kemana-mana nih jauh kita ngomongin tentang tentang tanaman-tanaman di Indonesia ini.
1: Iya ternyata banyak ya kita udah tahu. Kita masuk ke topik yuk.
2: Topik pagi.
0: Topik kita itu adalah kita ngomongin tentang apakah Anda pernah menangis di tempat umum Sahabat Tune FM. Itu karena apa dan kenapa ya?
1: Kata Cynthia, aku nangis di bioskop aja kalau tempat umum. Entah semudah gitu? Itu keranku bocor kalau nonton. Keran banget gak tuh bocor?
0: Nonton drama soalnya di ini sih. Di,
1: tapi iya.
0: Di apa namanya, di bioskop.
1: Di bioskop ada juga nangis. Waktu itu ada nonton ini. Film Imperfect.
0: Oh iya iya iya. Filmnya ini nih Ernest sama iya. Istrinya. Iya. Itu juga nangis ya?
1: Iya.
0: Oh. Film. Bahkan aku sempat nonton, tapi aku memang jarang banget nonton film drama di bioskop. Ya aku kalau di bioskop suka nonton film yang kalau gak horror, thriller, sama action. Sama fantasi gitu loh.
1: Lebih worth it, Cem.
0: Iya kan? Kan aku bisa nonton di rumah karena aku nonton Cek Toko Sebelah ya.
1: Iya.
0: Sedih loh aku, Dek. Jadi Cek Toko Sebelah yang pertama ya.
1: Iya. Ada nonton juga.
0: Filmnya itu di bawah nangis ketawa, nangis ketawa, Tapi berhubung di rumah jadi bukan di tempat umum ya kan. Itu aku ini nih terharu tuh nonton.
1: Meneteskan
0: filmnya.
1: Air mata.
0: Betul sekali. Ya. Terus ketawa, itu nangis lagi, terus ketawa itu bagus sih menurut aku.
1: Ada Mama Yaya.
0: Halo Mama Yaya.
1: Aku pernah nangis di depan umum pas perpisahan saat SMA.
0: Oh, sama seperti Putu Oki ya.
1: Dan tahun lalu juga pas dapat kabar bahwa iwakku udah sekarat katanya.
0: Oh baik.
1: Sedangkan satu hari sebelumnya beliau minta aku bawain beberapa barang ke RS. Mm-mm. Takut beliau tidak sempat lihat, aku membawakan permintaannya. Dari di jalan sampai tiba di ruang rawat aku nangis. Mm-mm. Terus berdoa beliau bisa nunggu aku datang.
0: Gitu. Oh gitu, tapi akhirnya ditunggu kan? Tapi akhirnya berhasil ketemu dulu kan sebelum meninggal kan?
1: Sorry, masih apa sudah tidak
0: ada? Iya benar banget. Itu apakah pada waktu kan dia bilang iwanya dia itu kan lagi sakit lah ya
1: yes,
0: kan? Nah gitu. Kemudian dia minta dibawain barang-barang ya kan? Tapi sempat ketemu kan Mama Yaya kan pada waktu itu kan? Ya, kan? Ya semoga ya.
1: Semoga ya, requestnya Shania Twain.
0: Shania Twain yang mana?
1: Shania Twain.
0: You're still the one ya?
1: You're still the one.
0: Alright, kita siapin. You're still the one.
1: Mbak Tian juga request lagunya Root B Dandelions.
0: Alright.
1: Have a nice day. Have a nice day.
0: Sama-sama. Too.
1: Mbak Ira.
0: Halo
1: tadi,
0: Mbak Ira.
1: Nobody wants to be lonely dong.
0: Disiapin
1: Ricky
0: ya
1: Martin,
0: Mbak ya. Ira ya.
1: Gak pernah katanya nangis depan umum. Malu kalau nangis depan umum.
0: Oh gitu ya. Okay. Berarti Mbak Ira tuh tipikal orang yang masih bisa menahan gitu loh deh. Masih bisa menahan. Dia nanti aja nangisnya kalau udah di sendirian aja gitu.
1: Iya. Jun, jangan soft spoken lagi ya. Nanti aku kesana loh cabutin kabel-kabel.
0: Sampai mau dicabutin ya. Kabel-kabel kita. No, tadi ada Adi Premana juga nih. Ada anak SMP, ada anak-anak SMP disuruh push up di pos polisi Hang Tuah.
1: Boy.
0: Naik motor gak pakai helm. Boy. Ini yang bikin dia nangis jangan-jangan. Ngelihat anak-anak SMP disuruh push up di pos polisi Hang Tuah. Mm-hmm. Karena gak pakai helm. Terus Adi mungkin terenyuh kali ya ngelihat itu ya sambil dia menangis di sepanjang jalan. Kayaknya.
1: Mama Rose, aku nangis nonton Mohabbatin. Mohabbatin.
0: Iya, Mohabbatin ya. Luar biasa. Wah, ada yang menangis.
1: Siapa nih?
0: Pagi hari ini.
1: Wih, kaget aku no, siapa nih?
0: Ada tamu pagi hari
1: kamu
0: ini.
1: Kamu mau mendengarkan kita soft spoken ya?
0: Tolonglah jangan ya.
1: Atau kamu mau mendengarkan gosipku? Ari Mahadi kan?
0: Iya Ari Mahadi. Hai, Mama Rose, dia menangis gara-gara film India sih. Seperti tadi ada juga film India, Kabi Kushi,
1: Kabi Gam.
0: Ya tapi kalau yang lain bagaimana Sahabat Tune FM ya? Apakah Anda pernah menangis di tempat umum?
1: Iya.
0: Ya? Atau itu karena apa dan kapan itu? Cerita pengalaman Anda yuk.
1: Yuk, tadi ada Pak Dewa Budiman bilang, halo Mas Mbak.
0: Halo Pak Dewa Budiman.
1: Sop spokennya sudah terlaksana.
0: Oh,
1: back
0: baik.
1: To heart and ngakak.
0: Baiklah. Ada Ranger Kuning katanya dia nangis pas nonton Transformer. Pas Bumblebee-nya sekarat katanya.
1: Bumblebee-nya sekarat ya?
0: Iya ada, iya ada. Ada Bumblebee
1: kan yang Bumblebee sekarat. Bumblebee robot?
0: Yang kuning ya, namanya robot. Ya. Kan kalau di Transformer kan robot pun punya hati ya.
1: Oh gitu?
0: Iya ada robot jahat dan robot baik, ada deh. Kamu nonton Transformer gak sih?
1: Enggak lah.
0: Iya aku nonton dari 1 sampai sekian ya kan.
1: Kalau ditanya kamu nonton Naruto nonton, nonton Transformer enggak. Tahu saya One Piece nonton. Maaf ya, saya kan anaknya wibu.
0: Iya, emang beda ya kan. Anda pernah menangis di tempat umum Sahabat Tune FM atau tidak? Ya?
1: Iya.
0: Dan kalau iya, itu menangis karena apa dan kapan itu? Ceritakan pengalaman Anda.
1: Kasih tahu kita ya 08113393494. Yang mau request lagu kalau masih bisa, kita siapin
0: semuanya. Ini spesial buat Mbak Nina dulu. Never be the same again ya. Jangan kemana-mana.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
15: Fresh single on Penguin FM.

0: Paling baru milik Tantri, sahabat Dunia FM, spesial buat Anda, para ibu pekerja yang kerjaannya kayak 24 jam tuh gak habis-habis ya. Ada aja yang harus diberesin, iya. Ada aja yang harus dibenerin,
1: iya.
0: Luar biasa sekali Anda. Ini lagunya makanya spesial dibuatin Tantri untuk Anda, para ibu pekerja. Yang lain yang sudah menyapa kita di live kita di TikTok pagi hari ini.
1: Hai, rame banget nih gara-gara kita kedatangan gestar Ari Mahadi ya, pada nongol semua ya.
0: Halo Mbak Desi, Hermawati,
1: hai.
0: Dokter Coki, Mbak Endang, Kak Cika.
1: Cika-cika bum bum.
0: Ciki-ciki bum bum. Bukan dong. Yang kangen sama Kak Cika boleh loh lihat, dia suka live di TikTok loh, ya kan? Hari Kamis jam 12 malam. Kunti kali dia.
1: Iya, masa jam 12 malam banget. Kak, kamu dipromosiin tapi dikatain Kak, kayak aku bingung gitu loh Kak. Ini masih ada gak nih?
0: Gak ada kayaknya deh, masih ada gak sih?
1: Cabut belum ya?
0: Cika, coba dong kamu hidup. Coba dong kamu hidup.
1: Masih dia masih di sini.
0: Masih ada dia ya.
1: Masih di sini dia, masih iya. Di sini.
0: Nontonlah Kak Cika jam 12 malam nanti.
1: Iya
0: hari
1: loh.
0: Kamis.
1: Iya katanya, iya. Jam berapa Kak Cika?
0: Jam 12 malam.
1: Ngapain kamu jam 12 malam Kak? Kamu lagi ini buka sesi tarot ya? Ntar aku nongol deh.
0: Cari mangsa.
1: Iya.
0: Anda pernah nangis gak di tempat
1: okay.
0: umum?
1: Oke, Uni ya. Cici katanya mau mampir besok.
0: Oke, terima kasih Kak Cika. Kak Cika pernah gak kamu nangis di tempat umum Kak Cika?
1: Yes.
0: Itu nangis di tempat umum karena apa dan kapan itu? Coba cerita pengalamannya Kak Cika dong. Apa perlu kita telepon nih?
1: Aduh,
0: pernah gak nangis di tempat umum?
1: Gimana Mbak Cika?
0: Mau kita telepon? Tapi teleponnya gak ada.
1: Oh iya dipakai live.
0: Ya ceritalah Kak Cika ya di TikTok boleh ya.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Ada Mbak Meta nih muncul nih pagi hari
1: iya,
0: ini.
1: Kata Mbak Meta,
0: dia
1: nangisku
0: apa?
1: Di tempat umum hanya karena Lexi.
0: Oh
1: waktu
0: iya.
1: Waktu Lexi.
0: Motor ya?
1: Kalau Lexi saya motor.
0: Iya.
1: Lexi Mbak Meta kucing.
0: Kucing.
1: Iya, Lexinya sudah tiada ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hari-harinya tuh enggak anti-antinya nangis aja mulu kerjaannya. Ditambah lagi kalau ada yang nanya, kucingmu kenapa? Belum cerita udah nangis duluan. Kalau ada orang belanja atau sales datang ke toko juga sering nanyain, "Bu, kucingnya mana?" Nangis lagi ya. Pokoknya Lexi itu udah kayak ikon di tokoku.
0: Oh, berarti Lexi ini sangat terkenal ketika kita belanja di tempat tokonya Mbak Meta itu pasti Lexi.
1: Dia kayak Bobby Kertanegara kayaknya.
0: Iya, jangan-jangan dialah pemilik toko itu yang sebenarnya.
1: Bener kan? Ya, kan? Makanya begitu dia tidak terpantau, pasti orang-orang nanyain. Pas Lexi gak ada juga pas tetanggaku ngaben kan ya. Nah pas acara ngaben itu juga banyak yang nanya. Karena mataku masih bengkak kan. Begitu aku ceritain ternyata plot twistnya orang-orang itu pada ngira aku nangisin kakek-kakek tetanggaku yang meninggal.
0: Oh gitu.
1: Plot twist.
0: Plot twist banget. Kamu nangisin kakek-kakek itu? Apakah itu kamu tangisin gitu? Ya. Enggak lah. Lexi lah.
1: Lexi yang ku sayang. Wes terima kasih Mbak Meta.
0: Iya no, aku gimana ya nanti kalau misalnya oblek mati ya?
1: Sama sih ada juga. Teman kemarin kan Oi ulang tahun yang ke-7 kan. Akhir bulan Mei kemarin kan. Terus teman-teman pada komen tuh kayak, "Ya ampun udah tua ya dia jagain ya Ade, baik-baik ya sama
0: sih?
1: Oi." 7 tahun.
0: Oh iya.
1: Kalau anjing itu kayaknya maksimal
0: 15.
1: 15, 13 iya. Sampai 15.
0: Iya, 8 tahun lagi lah di saat kamu sudah mencapai kedewasaan yang sempurna ya, Dek. Tapi tetap aja sih ini kan masa perasaan, Dek.
1: Yes, correct.
0: Mau kita dewasa, mau kita masih anak-anak, orang kita sedih, kesedihan itu valid.
1: Iya, benar.
0: Rasa sedih itu valid. Jadi ya enggak apa-apa.
1: Pak Arya.
0: Validasi aja.
1: Benar, Pak Arya.
0: Mm-mm.
1: Coba Lexi katanya digantikan sama kucing yang panggil-panggil itu biar gak sedih Mbak Meta.
0: Mana ya bisa Pak Arya. Itu kan kucing garong kalau itu ya kan.
1: Kucing emas
0: panggil-panggil.
1: Itu kan. Ya. Kucing emas yang panggil-panggil. Ya, kan.
0: Kucing keberuntungan itu kan mestinya
1: iya.
0: Dong. Hai
1: Arya, garong ya,
0: aku. Ya kan? Ada tadi Kak Cika bilang nih aku nangisin.
1: Apa?
0: Nangisin karena nasib hidupku kok gini banget ya.
1: Tenang Kak Cika, gak cuma kamu kan.
0: Cika, percayalah ya. Temanku yang di depan ini sama aja sama kayak kamu.
1: Complicated. Anyway nih Arima Hadi bawain kita gorengan loh banyak.
0: Mana
1: banget.
0: Gorengan yang dari kedelai itu yang bakal naik itu.
1: Iya. Banyak sekali. Ya udah besok kesini ya, Kak Udi Cici ya, ngobrol-ngobrol sama kita.
0: Yuk. Ya udah ya, nanti kita bakal lanjut lagi juga sama Tuna FM di lagu-lagu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Di TikTok kita off dulu ya.
1: Yes.
0: Terima kasih sudah niktokin kita. Niktokin banget lah kita. Dadah. Tapi kita lanjut sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu yang sudah Anda request pagi hari ini. Ricky Martin, Shawn Mendes, Fabio Acer, Shania Twain, Ruth B, Charlie Puth, dan juga Yovie and Nuno. Sudah aku siapin.

0: Selama ku bisakan ku nikmati sakitnya.
1: Fabio Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Fabio Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan.

0: Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Press single on Penguin FM.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena rilisan tahun 1993 yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Woo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

0: Hammersmith Music Station terus berkarya dan terus berkembang. Terus berkarya, terus berkembang. Lemar dengan It's Not That Easy. Titin, selamat pagi, Tin.
1: Apa nih tadi Titin?
0: Dia cuma bilang, ya dia cuma komen aja. Paling seru nangis di derasnya hujan. Seru, saru antara air mata dan air hujan. Kayak air bah ya, air hujan, air mata.
1: Air bah.
0: Saru dah emosinya. Air terjun. Meledak-ledak kalau nangis di derasnya hujan. Aku pernah berkali-kali, coba di air terjun aja.
1: Sekalian
0: dari ya kan, sekalian deras banget tuh dari atas.
1: Tolong. Kita seru banget juga di sini ya, sudah kedatangan Ari Bahadi dengan gorengan-gorengannya. Siap Ari lah.
0: Kok Anda?
1: Namanya kita kan mau minta ya gitu. Kalau di amini ya terima kasih. Kalau tidak ya tidak apa-apa.
0: Kayak jadi maruk ya jadinya Anda ini ya. Tapi kita harus closing loh ternyata. Jam 10 tepat kan kita harus memutar Indonesia Raya.
1: Iya, thank you ya semua yang udah joinan ya. Besok kita ketemu lagi jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Iya, betul banget. Selamat menikmati, kita ketemu lagi. Yeah.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Selamat siang sobat Pingin FM. Finally Anda sudah bisa mendengarkan suara Sally di Pingin FM ini sudah nyala ya sobat Pingin FM. Karena tadi sempat ada maintenance sedikit, jadi ya Anda tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa request lagu. Tapi no worries ya. Habis ini ada Sally Maria di office hour sampai jam 4 nanti Anda sudah bisa request lagu favorit Anda pastinya lewat WhatsApp, Telegram 0811 393-494. Bisa juga choose DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Penguin FM Bali. Sepertinya sih habis ini saya bakal nge-live juga ya di TikTok. Jadi kalau misalnya Anda pengen ngobrol-ngobrol lewat live TikTok, bisa banget request lewat sana juga bisa. Atau mau stalking akunnya Penguin FM juga bisa. Di mana sih? Di @PenguinFMBali. Yaudah deh, Sally tungguin ya requestan Anda dengan format nama, mau request lagu apa, terus salamnya buat siapa. Sally tungguin sampai jam 4 nanti ya, sahabat Pingin FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Mirror Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, satu lagu dari Ava Max yang Kings and Queens ya. Kalau misalnya Anda pengen request lagu juga bisa banget. Sekarang udah terbuka spesial untuk Anda nih sahabat Pingin FM yang pengen ditemanin sama lagu-lagu kesayangan Anda pastinya ya. Dimana lagi kalau bukan lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494, dan juga DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Ini tadi mau Romi bilang ya, karena tadi sepi banget katanya, gak ada radio Pingin FM gitu, jadi kayak sunyi senyap gitu. Tapi kalau misalnya sahabat Pingin FM tadi menunggu-nunggu gak sih? Dan kalau sekarang apakah sudah terdengar dengan jelas di sana? Misalnya Anda lagi di Kute nih, apakah frekuensinya Pingin FM itu udah jelas, no kresek-kresek lagi? Bisa lah ya nanti di-share sama Sally lewat WhatsApp, Telegram, diceritain apakah udah jernih, no noise gitu, nggak ada gangguan apapun. Bisa lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494, dikasih tahu aja Sally apakah sudah bisa mendengarkan dengan clear gitu sahabat Pingin FM. Ya udah deh, ini yang mau request lagu bisa banget ya, cus aja, Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti. Oke, jadi yuk pilih-pilih lagu, kira-kira lagu apa sih yang mau diputerin. Ini udah ada Kak Putri Wijaya di Kute, katanya udah on lagi dan udah terdengar dengan jelas gitu ya suara frekuensinya Pingin FM. Terus juga ada Kak Agus Ade, ini mau request lagu ya. Agus Ade di Tabanan request lagunya Melisa Putri, Mundur Teratur. Kalau gak ada lagunya Lala Huta, Kisah Romantis. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria, makasih. Kira-kira lagu yang mana masuk antrian, apakah Melisa Putri? Ini Sally masih lihat-lihat ya untuk playlist, nanti bakal saya kasih tahu untuk Kak Agus Ade lewat WhatsApp ya Kak, untuk lagunya yang mana sih yang bakal ke play begitu. Kemudian ini ada Kak Adi Hendrawan mau request lagunya Sixpence None the Richer, Kiss Me. Thank you Kak Maria, thank you juga Kak Adi Hendrawan. Sally sudah masukin si lagunya ke playlist, jadi ditunggu aja ya Kak. Kemudian ada Mbok Rom-Rom di Jimbaran. Siang Sally, Mbok Romi Jimbaran hadir, request Tantri Ibu Pekerja ya. Akhirnya menyala, dari tadi hidup sepi tanpa radio. Sedih banget sih, sunyi, senyap gitu ya. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pingin FM. Sally semangat siaran ya, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih juga Mbak Romi Jimbaran sudah request lagu. Dan semoga Mbak Romi sekarang lagi happy-happy, good mood lah ya. No galau-galau, no sedih-sedih pastinya. Terus ada Kak Kadek Sideman, radio analog jernih nih Sally. Lagunya One Republic, Young Need Your Love. Makasih juga Mbok Kadek, ini bakal Sally masukin ya untuk lagunya. Dan buat sahabat Pingin FM yang sekarang lagi mendengarkan Sally gitu, apakah suara ini sudah terdengar dengan jelas sahabat Pingin FM? Dan kalau misalnya udah jelas, udah jernih gitu, bisa kasih tahu Sally ya lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494, misalnya kayak lokasi Anda di mana, kemudian juga frekuensi apakah udah terdengar dengan jelas, clear, no kresek-kresek. Dan bisa juga kasih tahu Sally apakah pengen diputarkan lagu tertentu, bisa acil. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: To the past. Back to the past.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, Sally masih ada di sini ya untuk muterin lagu-lagu kesayangan Anda pastinya. Sobat, Anda yang belum request lagu, udahlah yuk, cus, di-prepare aja lagunya. Kira-kira Anda pengen, lagi pengen dengerin lagu apa? Apakah lagu yang jadul gitu ya, karena pengen bernostalgia? Atau lagu baru, atau lagu era-era COVID juga bisa banget dong. Dimana lagi kalau bukan di WhatsApp, Telegram, 08113934 bisa juga ke DM Instagram ya atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Anyway, sekarang Sally lagi live di TikTok Penguin FM nih. Jadi kalau misalnya Anda lagi scrolling TikTok, bisa lah ya mampir ke live Sally di TikTok ini di @penguinfmbali. Anda bisa request di sana, terus juga bisa ngobrol sama Sally di sana ya. Bakal Sally sapa-sapa dong pastinya. Oke, ini ada Mbak Dian Kesuma yang sudah bergabung, terus ada Mbak Rosi sambil prepare anaknya yang mau lomba drum band, katanya semoga lombanya berjalan dengan lancar ya Mbak Rosi. Terus ada Budayu yang sudah bergabung juga. Halo Budayu Jogeku, request Hendria Modi yang miss you dong, thanks pretty lady. Oke Budayu, Sally bakal siapin ya untuk lagunya. Terus ada siapa tadi ya di live TikTok? Kita lihat dulu. Oh, tadi ada Morosis juga mampir di live TikToknya Sally. Terus juga ada Mbak Dian Kesuma tadi request lagunya Sheila on Seven yang sederhana, udah Sally prepare, tinggal ditunggu aja ya Mbak Dian untuk lagunya. Ini udah masuk ke list karena ada beberapa antrian ya. Terus juga kita coba lihat di mana namanya, di WhatsApp. Oh, ada dari Mbok Kade tadi yang request One Republic, katanya ditunggu lagunya siap. Abis Sally ngomong ini ya, bakal di-play lagunya spesial untuk Mbok Kade di si Demen. Terus juga katanya Mbok Romi merinding gak tuh dengar lagunya. Terima kasih Sally, terima kasih juga Mbok Romi sudah request. Emang sih ya, lagunya Tantri yang ibu pekerja tuh berasa kayak relate banget buat kita-kita para mamis-mamis gak sih Mbok Rom? Ya kan? Katanya tadi juga diulang-ulang sama Mbok Romi karena gak bisa request. Tapi sekarang sudah bisa request dan sudah terputar spesial untuk Mbok Romi yang suka banget kayaknya ya sama lagunya Tantri yang ibu pekerja. Tapi semoga lagu tadi yang sudah Sally puter bikin Mbok Romi makin happy dong pastinya ya. Terus ada Kak Novi. Hai Sally, salam kenal. Salam kenal juga Kak Novi, lagi cek saluran Penguin di rumahku. BTW Kak Novi di lokasinya di mana gitu? Di tempatnya Kak Novi udah jernih kah? Atau ada masih kresek-kresek gitu, bisa di-share lewat WhatsApp ya Kak. Dan kalau misalnya Kak Novi pengen request atau dengerin lagu kesayangan Kak Novi gitu, bisa banget, Sally bakal tungguin. Terus ada Kak Agus Ade, diganti deng lagunya jadi Tangga Jurus Terjitu. Sudah Sally masukin ke playlist juga ya untuk Kak Ade, jadi ditunggu. Terus ada Mbok Titin nih, cuman ngasih emot aja. Ah, kenapa sih? Kenapa Mbok Titin tumben banget tidak request lagu? Padahal saya nungguin loh requestnya Mbok Titin. Eh tapi barusan Mbok Titin aku lihat, lagi live di TikTok ya. Jadi kayaknya agak sibuk ya, tidak bisa request. Tapi Sally tungguin terus requestan dari Mbok Titin. Mbok Titin my senior gitu. Buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga bisa banget ya, Sally tungguin sampai jam 4 nanti. Iya, masih ada waktu kurang lebih 50 menit lah ya, Sally bisa puterin, bisa nyampein juga salam-salamnya Anda nih sahabat Pingin FM di WhatsApp Telegram 08113934994. Bisa juga mampir ke live TikToknya di Pingin FM ya, di @PinguinFMBaliI. Pokoknya Sally bakal tungguin. Satu lagu buat Mbok Kade di Sidemen ya, One Republic, yang Need Your Love.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Hehehe, tenang.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Sobat Pingin FM, sejak Sally jadi new mom gitu ya, kayak bawaannya itu serba khawatir gitu. Apalagi kan sekarang anaknya Sally itu kan udah mau 2 tahun, jadi kayak lebih aktif. Jadi kalau misalnya jatuh sedikit tuh kayak khawatir banget. Udah gitu, saking khawatirnya pengen dia gak jatuh-jatuh terus gitu ya, sampai dilarang main. Sebenarnya gak baik sih kayak gini kan, jadinya kayak overprotective gitu. Tapi Anda pernah gak sih ngerasain kayak Sally gitu, apalagi yang baru-baru menjadi ibu, baru punya anak gitu ya, pasti deh ya ngalamin yang namanya overprotective. Tapi gimana ya, apakah Anda selama ini tuh sadar kalau misalnya itu dinamakan overprotective? Kalau misalnya Sally sih agak gak sadar, menurut saya itu sesuatu hal yang lumrah. Tapi ternyata nih sahabat Pingin FM, ini katanya merupakan sesuatu hal yang over gitu ya, overprotective gitu. Dan pastinya ini juga gak baik buat anak kita nanti, sahabat Pingin FM. Dan ini dibilang dari female mom gitu ya, tumbuh kembang anak, pola asuh yang benar-benar kayak kita sangat peduli, bahkan jatuhnya itu over, itu disebut helicopter parenting atau hyper parenting, di mana orang tua itu terlibat terlalu jauh di kehidupan anak mereka gitu ya. Mereka bahkan bisa melindungi anak dari resiko atau bahaya potensial, termasuk pengalaman yang gak nyaman atau menantang yang harusnya nih sahabat Pingin FM ya, itu menjadi kesempatan buat anak kita bisa eksplorasi, bisa belajar gitu ya, untuk melatih sensorik nya gitu misalnya. Tapi kita kadang cenderung tidak sadar ya kalau misalnya sesuatu hal yang kita lakukan ke anak kita itu berdampak negatif juga, sahabat Pingin FM. Walaupun menurut kita itu udah baik untuk melindungi dia biar nggak kena bahaya atau sesuatu hal yang bikin anak kita kesakitan atau merugi gitu, tapi ternyata itu tuh ya berdampak negatif juga, sahabat Pingin FM. Tapi tenang, kali ini Sally bakal ngasih tahu Anda nih kira-kira tanda-tanda gimana sih bisa disebut overprotective. Yang pertama itu Anda selalu berusaha nyelesain masalah anak, nggak ngasih anak space untuk berusaha problem solving gitu ya. Kayak anak mengalami kesulitan sedikit itu pengennya langsung dibantu, padahal kita kasih waktu aja sedikit gitu ya, atau sebentar, biar dia mulai menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya dia kesulitan menyusun mainannya gitu ya, kita coba biarin sampai dia benar-benar bisa melakukan sendiri, sahabat Pingin FM. Terus sering menghubungi pihak sekolah ya, daripada membimbing anak buat ngatasi masalahnya sendiri. Nah, orang tua itu biasanya langsung menghubungi guru atau kepala sekolah buat menyelesaikan persoalan minor. Dan ini tuh tanda-tanda kalau kita adalah orang tua yang protektif, sahabat Pingin FM. Terus yang selanjutnya itu ngatur lingkaran pertemanan anak. Kayak misalnya anak itu gak boleh berteman sama teman ini, gak boleh. Kalau karakternya begini gak boleh. Tapi ternyata itu bikin kita membatasi pertemanan anak kita, dan itu bikin dia akhirnya temennya sedikit, sahabat Pingin FM ya, jangan ya. Terus kalau misalnya Anda terlalu mengganggu dunia pribadi anak, misalnya kayak orang tua yang overprotective itu kan pengen tahu segalanya, misalnya anak lagi mengalami sesuatu atau dia sudah remaja dan mendapatkan kayak pengalaman romantis sesuatu, romantis tertentu gitu ya, kita cenderung kayak pengen tahu gitu. Jadi anak itu gak punya kayak privasi gitu loh, dan itu dinamakan overprotective, sahabat Pingin FM. Tapi dampaknya ini pastinya negatif ya. Yang pertama itu bisa meningkatkan kecemasan dan depresi anak. Terus juga anak jadi harga diri dan kepercayaan diri anak itu rendah gitu. Terus juga keterampilan mengatasi masalah anak bakal buruk. Dan pastinya keterampilan sosial yang terbatas. Karena apa-apa serba kita atur, apa-apa serba kita batasin gitu ya, sahabat Pingin FM. Jadi kita peduli sama anak sih gak apa-apa ya, tapi yang jelas jangan terlalu berlebihan, dan tetap kasih anak kita tuh space untuk mengelola emosinya sendiri, terus mengatur pertemanannya sendiri, dan pastinya mengelola permasalahannya sendiri, biar dia gak apa-apa bergantung sama orang tua di kedepannya ya, sahabat Pingin FM.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Lagunya Marshmallow, Young and Merry ini sudah menjadi penanda ya, kalau misalnya Sally itu sudah harus kembali ke rumah, harus pamitan dulu sama sahabat Pingin FM di sini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Sally tadi dan juga sudah request lagu, kirim-kirim salam. Habis ini Anda bakal ditemenin sama Dinsum, Dinda Suma. Pastinya di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. So buat yang mau request lagu bisa ditunggu aja ya di jam 4 sampai jam 8 nanti sama Dinsum. Ya udah, makasih banyak yang sudah nemenin Sally di sini dan sudah kirim-kirim salam. Sally langsung pamit aja lah ya. Sally Maria pamit. Bye-bye.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yes, selamat sore.
1: Sore.
0: Ada semua Endindas.
1: Dinda ya di intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Yuhu.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Pingun FM, Your Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Wow, panas sekali ya
1: panas
0: hari
1: loh.
0: Ini Dinya.
1: Lihat ya di samping ini udah ada jus.
0: Udah bekel dia. Masa
1: saking
0: satu
1: dingin,
0: aja
1: saking,
0: sih?
1: Saking dinginnya, saking panasnya. Iya ya, harusnya. Enggak deh, enggak mau. Beli sendiri.
0: Ya kan, padahal dalam hati itu udah mau beliin sahabat Neven, tapi itu karena
1: dalam hati harusnya tuh action tau gak sih, modal ngomong doang.
0: Iya. Tapi Dinda udah bekal sendiri, nanti semua mau beliin diri sendiri, semua juga nggak bawa.
1: Nggak bawa.
0: Nggak bawa es. Yaudah, nanti kita dinginkan gitu kan. Kita buat hari yang panas ini makin asik. Walaupun panas di luar, kita adamkan di dalam.
1: Ya oh gitu? Sih? Oh ya, bisa. Ya denger request lagu biar bisa lebih adem
0: bener,
1: gitu
0: nggak
1: sih?
0: Bener, Din.
1: Lebih enjoy.
0: Terus gimana kalau mau request lagunya?
1: Bisa dong, langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook bisa ya sahabat Pingin FM di @PinginFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Yes, benar banget. Hari ini kita udah back to normal. Jadi boleh dong di PP kita dulu, sahabat Pingin FM. Di lokasi Anda, apakah sudah jernih, sudah bening?
1: Apakah masih ada kerasa kerusuk atau enggak? Coba kasih tahu
0: boleh,
1: dong.
0: Boleh di PP kita kasih tahu gitu kan. Sambil request lagu favorit Anda.
1: Pastinya dong, harus.
0: Sama ikutan juga cerita Dian hari ini ngomongin panas-panas, panas cetar membahana. Iya kan? Kalau cuaca panas seperti ini, sahabat Pingin FM, apa sih kebiasaan yang paling sering Anda lakukan? Apa aja tuh, Din?
1: Beli es mungkin, kayak Dinda beli jus. Karena tadi tuh di jalan tuh panas banget, langsung kayak ada jus lewat tuh kayak, jus. Sepertinya ini jawaban yang saya cari selama ini.
0: Oh gitu, selain di depan kamu ini
1: gak
0: ya.
1: Gak ada, bikin makin panas tau gak sih. Terus juga mungkin hidupin AC kipas yang mode yang kenceng banget, mode yang dingin banget gitu ya. Atau apalagi ya, diam di depan kulkas. Dulu pernah kayak gitu waktu kecil?
0: Enggak sih. Okay. Kak Dinda gitu?
1: Iya gitu.
0: Kita laporin sama ibumu nanti.
1: Itu masa kecil kurang bahagia berarti. Diam di depan kulkas, buka kulkasnya, diam di depan tuh. Bah, itu mantap, sedap.
0: Itu enggak rusak kulkasnya?
1: Jangan lama-lama sih. Atau mungkin mandi berkali-kali loh.
0: Iya.
1: Iya nah. Kan?
0: Kalau semua sih gitu, kalau panas cuacanya itu bener-bener kayak gerah banget, itu pastinya nanti semua bisa hitung tuh kan, satu hari itu bisa 4 kali mandi atau mungkin bakal lebih.
1: Ya kasihan loh.
0: Enggak sih, karena yang lebih kasihan saya. Saya kepanasan.
1: Kepanasan, iya sih ya.
0: Iya kan, kasihan sih airnya, tapi yang lebih kasihan saya gitu kan. Tapi kalau Anda gimana sahabat Nabem? Yuk cerita sore hari ini sambil ngerjain tugas. Mungkin yang lagi kerja masih ada tugas-tugas yang belum selesai. Boleh, biar makin asik gitu kan. Sambil cerita.
1: Yuk langsung aja bisa kirim di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook boleh di @PinginFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM. Dengan formatnya, nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa, salam-salamnya, dan juga jangan lupa mini vote-nya.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Bank Indonesia angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat dan kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Nilai tukar rupiah dibuka di level 18.016 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 4 Mei pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27%. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian.
2: Sementara itu, sahabat pengendalian pemimpin Korea Utara Kim Jong-un semakin gila-gilaan menggenjot senjata nuklir berkali lipat dari sebelumnya. Produksi senjata nuklir Korea bertambah hingga lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Kim juga menyampaikan alasan menggenjot produksi senjata nuklir Korea berkali lipat untuk mencegah negara pemilik nuklir lain menyerang negaranya.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Suma Wijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Kalau cuaca panas-panas gini ya kan, Din, lapar lagi, pasti capek kan.
1: Lapa seblak.
0: Ya enggak. Tapi kadang-kadang bawaannya ngantuk kan.
1: Bener lagi.
0: Ya kan, kalau udah ngantuk perlu istirahat, itu kasurnya juga harus diperhatikan. Jadi sahabat NFM, kalau mau tidur yang berkualitas sudah jelas, yuk kasurnya juga harus berkualitas. Elite Spring Bed cocok banget jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harganya terjangkau.
1: Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri, sahabat NFM. Ini juga pertama dan satu-satunya loh di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton.
0: Wow, Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda. Ia mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring latex, memory foam, ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed.
1: Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Day Day spesial ini ya, lagu Shakira udah jadi official dari World Cup loh, Din.
1: Wow, ya uang kan? Lo dia.
0: Tuh ada lagunya Blackpink, siapa ya? Lisa Goals ya kan. Iya. Tapi yang jadi officialnya yang ini kan katanya iya, kemarin. Betul. Wow.
1: Sama-sama bagus sih semuanya ya, tapi kan based on selera juga.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang Waka Waka itu tahun berapa sih?
0: 2014? Itu tahun 2010, 10-14 ya.
1: Lupa deh.
0: 10 kayak sih.
1: 14 kayak sih.
0: Tahun berapa sih sahabat Pina FM?
1: Coba dong kasih tahu sahabat Pina FM.
0: Jangan sampai kita berantem dulu.
1: Iya loh.
0: Baru-baru menit pertama nih. Meributkan tahun ya. Nanti kita cek aja deh. Tapi kalau Anda tahu boleh. Ya kan? Sambil cerita sama semua jadi juga ada Dinda.
1: Yes.
0: Pas banget hari ini masih panas-panas gitu kan, Din.
1: Bener. Tapi coba kita lihat ke Wuwun. Apakah bener hari ini panas? Kalau lihat di luar sebenarnya sekarang udah adem gitu sih.
0: Oh iya. Kayaknya kita udah di ruangan.
1: Oh iya sih, iya. Mungkin ya, coba kita cek dulu.
0: Iya, mungkin karena ada Suma makin adem jadinya kan.
1: Oh, kata Mbak Desmar, Waka-Waka itu 2010 tuh. Kan udah Dina bilang.
0: Kayaknya 2010 ya aku bilang deh. Kok jadi diakusisi?
1: Kan harus gitu.
0: Oh iya. Suma ngikut. Iya, pasti untuk Dina pasti yang enggak ya.
1: Yuk kita tanya Wuwun dulu yuk.
0: Iya. Sambil ada cerita juga sebenarnya FM, kalau Anda lagi cuaca panas gitu kan ya Din ya. Apa sih yang Anda lakukan gitu kan? Kebiasaan apa nih biasanya kalau panas?
1: Beli es gitu mungkin kayak Dinda. Minum air yang banyak biar terhidrasi gitu ya. Atau mungkin mandi berkali-kali
0: bisa.
1: Biar gak keringetan.
0: Atau gitu. Gak keluar-keluar dari
1: atau
0: kamar.
1: Atau gak keluar-keluar bisa. Weather forecast.
0: Weather forecast. Daripada berandai-andai, langsung aja yuk kita tanya Unca. Apakah dia setuju hari ini panas? Dan apa yang dilakukan Din sama Unca?
1: Coba kita lihat ya. Kalau menurut www.wonderground.com ya, sekarang cuacanya itu cerah.
0: Cerah bener kan?
1: Cerah bener, terus untuk suhunya 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius terasa seperti 36 derajat Celcius.
0: 36?
1: 36, sekali lagi 36.
0: 36, aye.
1: 36 loh, pantas, pantesan. Tapi kemungkinan hujannya 37%.
0: Iya. Ada berarti ya, berarti ada. 37% cukup besar tapi itu masih di bawah 50 ya.
1: Benar, jadi bisa aja iya, bisa aja enggak juga gitu.
0: Iya. Kalau untuk
1: angin, kecepatan anginnya, angin 15-30 km/jam ya. UV indeksnya tinggi nih sahabat pengen FM, 10. Jadi keluar pakai sunscreen, apalagi panas kan. Iya. Siapa yang mau kulitnya glowing pakai sunscreen?
0: Saya.
1: Udah pasti. Pakai sunscreen?
0: Udah dong, kan Dina lagi ngetin.
1: Bagus, enggak ada.
0: Baru bilang ada. Bagus tadi ya.
1: Bagus pakai sunscreennya.
0: Iya. Berarti emang sekarang panas banget ya cuacanya. Jangan lupa juga pakai sunscreen. Apalagi Din?
1: Bawa mantel sih, karena kan kemungkinan hujannya 34%.
0: Iya. Pokoknya siaga selalu ya kan. Dengan cuaca yang tidak menentu.
1: Bener lagi.
0: Tapi sekarang panas sih kalau kata Bunca ya.
1: Iya.

0: Sahabat Pink FM, kalau awal bulan ini kayaknya gak ada kata no money ya.
1: Gak mungkin sih, baru juga tanggal 4. Baru loh.
0: Iya kan. Tapi walaupun banyak money, banyak uangnya di awal bulan, kita ajak liburan aja kali ya.
1: Gas yuk.
0: Tapi ini gak memerlukan banyak uang, Din. Karena cukup dengan berapa, hayo penasaran.
1: Under pokoknya.
0: Depan langsung aja deh, saya kasih tahu. Sahabat FM yang selama ini cuma Anda lihat dari jauh gitu kan. Tapi coba deh, kapan terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Nah, hayo kapan? Nah, kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat. Nah kan?
1: Ya sobat Pink FM, GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar aja, karena begitu masuk, dalamnya tuh luas banget, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget ya buat quality time juga bersama keluarga, karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, betul banget. Dan sekarang sahabat Pink FM, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yuk, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk, ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi, hubungi yuk Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Glowedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas, daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas, kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta.
8: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, album Miss Understood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Wah, pinter banget sih yang milih lagu ini, ya kan? Pas banget. Semua nyanyi deh hari ini.
1: Nyanyi dong, ya coba. Dah. Coba sekarang. Nyanyi makanya.
0: Ya Tuhan. Loh,
1: guys. Sampai deg-degan.
0: Ini lagunya soalnya kau selalu di hati gitu loh, Din. Ya kan?
1: Terus, terus.
0: Makanya itu kayak deg-degan gitu.
1: Alah.
0: Nanti katanya tremor nadanya.
1: Mulai.
0: Kalau siang hari siang lagi nih kan udah mulai tidak fokus.
1: Sore
0: saya.
1: Loh ini loh. Siang.
0: Tapi panasnya berasa siang, Din.
1: Iya ya sih, kan? Tadi di jalan wow panas.
0: Halo Mbak Ari.
1: Halo halo, jegek bagus kok nih.
0: Halo Mbak Ari jegek, gimana kabarnya Mbak Ari?
1: Nah, kabarnya nih kita lagi live Bali, tonton dong, ramein.
0: Yes, yuk, bener banget. Jadi kita masih barengan nih sampai nanti jam 8 malam gitu kan. Boleh yuk ramein dulu request lagu Sahabat Nevem, lagu favorit Anda, mau dengar lagu apa gitu kan. Lagu mancanegara bisa, lagu Indonesia juga bisa. Boleh sapa-sapa kita ada di TikTok juga di @pinggunnevembali. Ada di mana lagi Din bisa requestnya?
1: Kalau misalnya mau kirim ke WhatsApp Telegram bisa ya sahabat Pinguin FM di 0811 393 494, lewat Instagram Facebook juga boleh di @PinguinFM Bali, Twitter X juga boleh di @RadioPinguinFM. Karena kita sekarang juga ada mini vote loh sahabat Pinguin FM.
0: Betul.
1: Mbak Dian.
0: Yes, Mbak Dian. Kenapa Mbak Dian?
1: Hai. Kuni.
0: Hai hai Mbak Dian, tadi lagunya udah keputar ya, lagunya Sederhana dari Sheila on Seven. Nah kan hati itu juga udah kita putarkan, siapa lagi hayo yang mau request ya, kita bakal bacain.
1: Bacain dong.
0: Yang belum silakan sekarang dikirimkan dulu requestan Anda sambil cerita yuk, kalau cuaca panas kayak gini, apa sih kebiasaan yang sering Anda lakukan?

0: Oh, buat jus. Iya, iya, iya.
1: Hidrasi pengen yang dingin-dingin, tapi yang dingin yang sehat gitu. Jus.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Atau mungkin minum air kali ya biar kayak enggak biar dingin. Atau AC-nya yang kagak.
2: Iya kan?
1: Kipasnya digedein.
2: Sampai 5 derajat Celcius bisa?
1: Ah, saya gigil beku.
0: Iya, iya, iya. Kayak 16 deh paling-paling kecil ya.
1: Iya loh, 17
0: aja. 17. Oh, 16 17.
1: 16. Depends.
0: Ah, ya, tergantung merek mungkin ya.
1: Yes.
0: Jadi Anda gimana sebenarnya WM? Kalau Dinda katanya ini minum es. Mm-hmm. Jadi kiatnya kebiasaan kalau versi Dinda. Kalau versi cuma enggak.
1: Apa?
0: Ada ide bisnis. Jualan es.
1: Oh, berniaga.
0: Iya kan. Gini deh, tambahin bawa jus. Itu kan Dinda kan suka jus. Nanti cuma bawa 5, tertawarin di kantor 1. Terus di office ada berapa orang ya?
1: Rencana dia tuh selalu aja ngomong tapi gak ada action. Itulah laki-laki ini. Aku mau bawain kamu ini gini. Tapi gak ada actionnya, gak ada.
0: Ya Tuhan.
1: Ngomong doang.
0: Iya, iya, iya. Langsung kena ulti saya guys. Tapi pas sahabat nebeng. Ngomong-ngomong kita udah jernih gak?
1: Masih tahu tadi di Mbok Rom katanya udah jernih Jimbaran ya. Terus juga ada di Renon katanya tadi udah jernih. Dimana lagi sahabat pingin FM? Coba kasih tahu dong. Ini kata Mbak Dian Omdo ya. Iya benar Mbak Dian.
0: Ini jam 16.57 muncul di live TikTok. Nah yo. Kenapa itu yo?
1: Tuh deh tadi.
0: Teman ya. Yes. Terus siapa aja udah gabungan dari TikTok Dinda? Boleh dong disapa-sapa dulu.
1: Yuk di TikTok rame loh. Ini ada Mbak Rom. Halo Mbak Rom.
0: Mbak Romi, gimana Bari, kabarnya?
1: Beli gos bawa, beli tuh.
0: Gimana kabar-kabarnya semuanya sore hari ini? Ceritalah ya kan. Kalau panas cetar membahana itu cuacanya apa? Mandi 10 kali sehari.
1: Itu mau ngabisin air.
0: Iya kan. Itu mungkin kayak sekedar di sekadar. Dalam kamar. Oh ya sekadar. Sekadar dalam kamar tuh ya Din ya. Kayak dikunci, dipingit gitu kan.
1: Keluar loh. Kasihan kulitnya nanti kena matahari loh.
0: Iya kan. Kayak Dinda yang baru perawatan kan.
1: Iya baru lo kemarin Dinda perawatan. Mukanya sekarang lagi cakep.
0: Bersinar cerah-cerah
1: batan. Yoi. Apa sih? Bis.
0: Yeah. Tapi sekarang kita bacain dulu yuk Din yang udah bacain gitu kan. Apakah ini juga panah ikutan mini vote kali ini? Boleh dibacain dulu Din, ada siapa aja?
1: Dari siapa nih? Dari Billy Ghosto dulu yuk. Lagunya udah ya tadi Ibu Pekerja Tantri itu?
0: Udah kan? Udah dimasukin tapi belum.
1: Ini ke pasar beli ikan gurame.
0: Cakep.
1: Pulangnya mampir beli serabi.
0: Cakep.
1: Denda dan semua udah kayak anime, bikin orang lain iri ngelihat akrabnya ini.
0: Yuh, iya dong.
1: Gini kerjanya.
0: Enggak kok, Din. Dinda mungkin merasa seperti itu, tapi yang menonton itu kayak melihat kita tuh serasi banget.
1: Apa sih kriteria serasi itu seperti apa, sahabat Pingin FM? Coba kasih tahu. Masa cuman karena baju kom?
0: Ya, dilihat dari yang di live TikTok ini udah terpampang nyata kok ya. Ya yuk, yang lain boleh komen lagi sama juga. Kalau tadi ada Gusto ya. Udah kelar. Request lagunya udah juga dibacain. Ada Kadek Giri Mahendra, selamat sore buat Kadek. Ini dari Sanur KJ hadir request lagunya One Direction, You and I. You okay. And I.
1: You and... Enggak. Ini lagu aja.
0: Oh gitu. Sama juga. Akhirnya intermezzo Kamis Manis menghadirkan berita ekonomi. Oh iya. Tadi bener lagi hits banget kan. Lagi rame banget ya dunia.
1: Iya loh. Nah,
0: semoga aja aman-aman aja. Baru tadi ya.
1: Pak. Wow.
0: 18.
1: 18
0: umur saya ya. Nanti tahun kemarin sekarang ini ke 18 tahun sama Neve.
1: Artinya saya 14 ya. Artinya itu.
0: Iya. Mungkin. Oke, tapi ini bagus banget tadi sudah bareng juga sama kita. Request lagunya adalah lagu Groni Parulian and Andrianto, Kau Selalu di Hati. Itu kan Digus bawa yang tadi request kan. Cuapain Digus. Cukup minum air mineral menghilangkan dehidrasi. Thank you juga Bigus bawa ya. Sukses banget Digus ya.
1: Sukses banget. Nanti minum air ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada
0: Mbak Dian.
1: Woi Mbak Dian nih lembur nih katanya.
0: Banyak ya banyak, orderannya.
1: Banyak
0: gue,
1: bagus dong.
0: Iya nanti jual.
1: Banyak dong kerjaannya, iya kan. Kasian lo capek. Lagunya tadi udah diputar ya Mbak Dian ya.
0: Udah sederhana.
1: Kalau cuaca panas itu lebih baik minum air putih sama hidupin kipas.
0: Karena gak ada AC. Oh sama, semua juga gak punya AC di
1: sama
0: rumah.
1: Sama no, di kos.
0: Gak bisa, di kos kamu kan ada AC Din.
1: Oh iya, aku udah lama lo gak pakai AC kak.
0: Ya Tuhan. Yang kos sumpah siapa sih?
1: Sumpah aku udah lama lo gak pake AC, aku baru inget kalau aku punya apa lo.
0: Di kos lo ada AC.
1: Sumpah, baru nyadar ya, nanti malam Dinda pakai sumpah.
0: Punya kos siapa sih sebenarnya ini? Ya Tuhan, sesayang inget di kosnya ada AC.
1: Jujur, udah lama gak pakai, jadi kayak kipasan panas gitu.
0: Iya. Jangan-jangan karena mungkin ya.
1: Itu juga jadi salah satunya. Terus kan kemarin belakangan Bali tuh dingin banget tuh. Jadi udah terlupakan tuh.

0: AC.
1: Ah iya saya sedih banget AC kamu dilupain karena ingetin Suma sih.
0: Dilupain AC. Pak Dian katanya salam-salamin buat Bo Romi, semua sahabat pengen FM juga. Buat Dinda sama Suma semakin kompak ya.
1: Mak Dayu Susi katanya perawatan di mana, Din?
0: Perawatan di mana ya namanya?
1: Iya, nanti
0: itu
1: kasih tahu lah Dinnya.
0: Pokoknya itu sponsor deh.
1: Ya sponsor, kalau sponsor sini baru kita bilang ya, nanti yeah. Bisa lah.
0: Nanti kalau mau sama Dinda yuk gas.
1: Iya. Oke, terus ada lagi tadi Kak Din, Kak siapa ini? Kak minta lagu Selena, maaf banget nih Selena belum muncul lagunya. Baru aja menang, sabar, kasih dia istirahat dulu ya. Nanti nyanyi lagi lagu kemenangannya kan.
0: Bener.
1: Terus ada Mak Desmar, hai Mak Desmar.
0: Dai, Shakira sudah diputar
1: sudah.
0: Tadi.
1: Sudah, benar.
0: Tabanan kota udah jernih tuh analognya.
1: Iya seneng deh.
0: Happy deh. Minum vodnya kebetulan Tabanan mendung nih sekarang jadi gak begitu berasa panas. Tapi kalau cuaca lagi panas cukup minum air dingin dispenser.
1: Iya, ini air dingin dispenser udah cukup ya.
0: Cukup.
1: Sederhana sekali nih Mak Desmar ya.
0: Atau grogotin gini suka gak?
1: Es batu. Apa yang digrogotin?
0: Es batu.
1: Dinda ini.
0: Es batu, kan biasa tuh kayak nyemilin es batu.
1: Gitu ya.
0: Iya lagian gitu kan. Oh, biar gitu. Kayak masuk aliran-aliran kedinginannya dalam
1: gitu.
0: Tubuh.
1: Wow. Masuk aliran kedinginan dengan menggerogoti es batu sahabat Nebem. Ya. Ngikut Dinda lah ya.
0: Siapa yang mau ikut gerogotin es batu? Enggak ya.
1: Ada siapa lagi? Ada Moromi yang udah stay tune barengan kita. Karena juga di Jemaran jernih nih Din. Request dong Tantri Ibu Pekerja siap sama-sama Gustu tadi ya. Lagunya ini pas sekali buat ibunya. Hiburan minifood ya. Kalau Mbok Romi beli es dan kipas on terus di atas kepala. Karena di atas kepala banget ada kayak beling-beling bambu gitu ya.
0: Tapi emang gak sakit kepala itu Mbok Rom?
1: Iya kan?
0: Di atas kepala banget.
1: Nanti terbang.
0: Enggak gitu ya konteksnya ya. Arah ke kepala.
1: Oh gitu.
0: Bukan pas di atas kepala. Coba. Borom marahin Borom.
1: Salah sangka saya guys.
0: Sangka salah.
1: Iya kan? Tapi kalau Borom gitu kan udah bilang juga. Kipas angin sambil es yang menjadi kebiasaan kalau cuaca panas. Nah karena Borom setrika melawan panas. Oh iya kan? Setrika kan panas juga kan. Jadi dilawan lah tuh panas.
0: Oh di
1: parah nih. Salamnya buat Mbok Dian ke Suma dan semua. Ingat siaran, ingat jangan berantem. Terima kasih.
0: Gak bisa Mbak Dian kalau udah sama Suma di depan saya. Udah emosi saya tuh udah meluap-meluap. Ini udah mau keluar nih. Mau wadahin pakai apa?
1: Apa Dinda? Nangkan dirimu. Jadi ada ya Suma ini sangat baik sekali loh untuk membuat dadanya.
0: Aduh semakin ingin menutup telinga ini. Ada Ari Dinamika.
1: Halo Ari.
0: Bung hadir, sukses mo, sudah hadir.
1: Makasih ya. Sabar Din, ya dengan ada lembut semua. Sabar Din, sabar.
0: Udah sabar nih, Mbak Dian. Tapi dia tuh mulai nanti.
1: Iya. Tapi nggak usah gini kan, nggak usah bersabar untuk lagu-lagunya. Silakan sekarang aja deh dikirimkan.
0: Betul.
1: Kalau untuk liburan. Tapi aku cerita juga sore hari ini sama Neva. Buat anda yang masih kerja, kemana nih?
0: Bisa di TikTok kita juga ya. Atau kalau misalnya mau lewat WhatsApp, Telegram juga bisa. Di 0811-393-499 Bali, Twitter X juga boleh di @radiopinfm dengan formatnya masih sama ya sama Pinfm. Nama spasi umur spasi request lagu vote-nya.
1: Betul sekali. Yuk ramaikan sekarang ngobrol dulu ya kan. Kodok hoki semua jadi suaranya bong. Bener ini kodok juga
0: dibuat,
1: kodok
0: buat,
1: lah.
0: Dibuat-buat itu mah.
1: Gimana cara membuat suara? Ya kan apa resepnya? Tidak ada Din.
0: Oke, suara emang nggak bisa dibuat, tapi intonasi.
1: Iya.
0: Gitu, itu kan lembut tuh, tapi kayak enggak loh kayak itu kan bisa.
1: Iya, kalau Dinda ngegas kayak gini ya, ya kan semua jadi
0: apa?
1: Jadi seneng dengernya. Ya kan, kayak
0: ya
1: lebih
0: dia.
1: Lebih bagus suara Dinda gak sih kalau teriak
0: jaya. Buzzer ya?
1: Enggak, dia fans beratku. Aduh Arya.
0: Buzzer ya.
1: Dinda gak terima aja nih kalau ini semuanya perlu Suma loh Din.
0: Gak ada.
1: Ya kan. Boleh yuk yang lain boleh ikutan lagi yuk sama NFM. Seneng deh kalau kayak gini langsung aja dikirim. Di mana Din?
0: Di
1: Dinda. Tolong Dinda
0: katanya
1: aja Dinda.
0: Katanya ikut ketawa kalau lihat kalian berdua iya nih.
1: Halo Arya.
0: Halo. Ya yuk langsung masuk aja di live kita di WhatsApp juga boleh ya di 0811-393-494 lewat Instagram Facebook boleh di @pinginfm Bali. Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.

0: California dari Maroon 5 sahabat Never. Tapi kalau liburan jauh nggak sih ke California,
1: jauh Din?
0: Ya kan, daripada jauh mahal kan. Iya. Tapi kalau mau murah nih, ini nih ada liburan ya kan. Kapan lagi nih, Din?
1: Masih awal bulan.
0: Never. Mungkin yang selama ini cuma kita lihat dari jauh. Tapi coba deh diingat kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin. Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah takjub, ini nih saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali 124 nih, Din.
1: Bener banget nih, GWK itu bukan cuma pengen FM karena begitu masuk delaman dan banyak banget spot menarik yang nggak pernah dibayangkan karena tempatnya itu pas banget buat quality time ya bersama keluarga karena anak-anak bebas bermain, yes, orang tua juga berlari dari ketinggian.
0: Yes, bener banget. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 2 Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yuk mati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. WK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Gas, jadi yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi yuk dihubungi Instagram @gwkbali.
1: Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Sahabat Pioneer Firm, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat Universitas Triad Mamulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan sesuai passion. Bisnis pariwisata, keuangan, dan terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, kelas sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Hospitality dan Pariwisata, Universitas Triad Mamulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, let's join UNTRIM. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi

0: traffic light, traffic light.
1: Iya, iya, iya, kita mau turun dulu ya ke jalan, tapi bukan turun ke jalan, bukan.
2: Jalan-jalan ke jalan.
1: Jalan-jalan dulu.
2: Melancong.
1: Iya, melancong. Melancong dari Google Map. Secara langsung boleh kok kasih tahu kita juga ya, live report
2: nih,
1: kan.
2: Di Zoom di sini lagi macet gitu.
1: Boleh-boleh kasih tahu kita, biar nanti macetnya gak barengan, gak lucu dong. Bertemu pas macet. Ya kan, itu judul TV-nya gak asik gak sih?
2: Kok bisa ya dia berbicara itu ya?
1: Iya. Ini macetnya Din itu ada di Jalan Padang Luwe di Dalung. Itu cukup padat dari Jalan Raya Padang Luwe sampai ke Jalan Gatot Subroto. Bahkan menuju ke Jalan Kerobokan. Itu BM terus ke timur landai sampai nanti Anda akan ketemu macet lagi di persimpangan Kebo Iwo. Dan dari Kebo Iwo Utara itu menuju ke Jalan Gatot Subroto itu bahkan sudah macet juga. Tapi ke Jalan Gatot Kebo Iwo Selatan ini cukup landai. Subroto Barat kita akan menemukan jalan yang cukup landai, tapi Anda akan kembali menemukan kemacetan Jalan Gatot Subroto. Terus ke timur lagi, macetnya akan ada di jalan persimpangan dengan jalan ke timur, landai sedikit, Anda akan kembali menemukan kemacetan. Ini satu arah ya, sebenarnya dari arah barat menuju ke persimpangan dengan Gatot Subroto dengan jalan Cokro Aminoto, itu ke timur itu macet. Sampai di jalan Gatot Subroto Tengah juga cukup macet. Nah, ini macet lagi di Jalan Ahmad Yani ya. Jadi persimpangan Jalan Ahmad Yani juga macet. Terus ke timur di Jalan Gatot Subroto Tengah jalan juga macet. Tapi kalau Jalan Nakas Selatan ini masih aman. Terus ke timur sekali. Terus ke timur lagi di Jalan Gatot Subroto Timur. Anda akan mengalami kemacetan ini di jalan. Terus di Jalan Kenyeri juga macet. Bahkan cukup panjang nih Din macetnya. Di depan Living World juga macet. Jadi hati-hati aja, itu merah ya. Seperti hari ini ternyata. Di Jalan Trengguli juga macet. Terus lanjut di Jalan Gatot Subroto Timur dan juga persimpangan dengan Jalan WR Supratman Sabenabem itu juga macet. Terus itu kemacetan juga kembali berlanjut di Jalan Raya Batu Bulan. Lanjut lagi Din.
2: Boleh.
1: Ini sudah di mana jalan-jalannya?
2: Jalan Gunung Sayang, sahabat Pingin FM. Di Gunung Sayang ini macet sekali, sahabat Pingin FM. Apalagi di area ke Jalan Gunung Agung itu juga padat, sahabat Pingin FM. Terus lanjutkan kemacetannya sampai ke Jalan Padang Udayana, sampai Jalan Gang Andekase. Lalu ada titik merah lagi di Jalan Gunung Agung ke Jalan Mahendra Data Utara serta Jalan Bulu Indah, sahabat Pingin FM. Dan kemacetan itu berlanjut hingga ke Jalan Gunung. Ada beberapa titik yang padat, namun ada juga yang lengang, sahabat Pingin FM. Terus yang akan menemukan kepadatan lagi di Jalan Wahidin, sahabat Pingin FM ya. Jalan Wahidin hingga Jalan Gajah Mada itu juga padat, sahabat Pingin FM. Jalan Gunung Kawi juga padat sekali. Terus juga ke Jalan Gajah Mada itu padat ya, sahabat Pingin FM. Di titik nol itu juga padat dari arah Jalan Udayana sampai ke Jalan Gajah Madanya. Lalu yang padat lagi ada di Jalan Hasanuddin, sahabat

0: Pin FM ya, Jalan Imam Bonjol juga padat. Sepanjang Jalan Hasanuddin itu padat sekali sahabat Pin FM, apalagi ke arah Jalan Diponegoro dan juga Jalan Sumatera. Mm-hmm. Lalu Jalan Hasanuddin hingga ke Jalan Sutoyo itu aman aja, tapi akan menemukan kepadatan di Jalan Udayananya. Kita ke Jalan Imam Bonjol lagi ya sahabat Pin FM. Di Jalan Imam Bonjol ini padat di arah ke Jalan Gunung Batur ya sahabat Pin FM. Yeah. Lalu setelahnya lenggang aja dan akan menemukan kepadatan lagi di arah ke Jalan Pulau Biak sahabat Pin FM. Terus di Jalan Subur itu juga padat sahabat Pin FM, dan akan menemukan kepadatan lagi di arah ke Jalan mana nih ya?
1: Di mana tuh, Din?
0: Di Jalan Tokumar Barat.
1: Ah, Tokumar Barat.
0: Betul, ya, terus ya, ya, ke Jalan Imam Bonjolnya juga masih padat banget sahabat Pin FM ya. Di sini terlihat sangat merah sih. Dari Simpang 6 dulu ya. Simpang 6 ini padat sekali sahabat Pin FM, apalagi yang ke arah Jalan Pulau KW.
1: Wow, wow, wow. Padat banget ya Din ya sore hari banget ini. Terus di Pesanggara juga macet nih di persimpangan dengan Jalan Diponegoro dari Patung di Bandung, di bypass Ngurah Rai gitu kan. Itu juga macet parah di sore hari ini. Jadi lumayan nih padat banget lalu lintasnya. Jadi hati-hati aja di jalan kan.
0: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat.
0: Emangnya, paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbang.
1: Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untuk,
0: lebih banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngeru, yuk masak yang pasti di 1000. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedap dadu-duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special erupnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapga perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan, ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional. Program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar fish, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB Internasional.

0: Segernya kelewatan. Madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan coba. Kuatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seragi ragu.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan.
6: Dari yang naik dan cepat, sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu, jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: kayak dengerin lagu ini tuh pengen liburan deh sih.
1: Liburan kemana tuh?
0: Iya kan, refreshing gitu di. Keluar dong. Keluar. Biar enepet, healing gitu kan. Yeah. Ya kan, betul. Anda mau refreshing di Ubud, Toya Ubud punya jelajah Ubud dengan cara beda. Trekking kayak terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Yun. Kamar mewah untuk 2 orang loh ya, sudah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan. Minimal 2 orang untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503.
0: Yes, benar banget. Sound FM, cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan. Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar 4 yang sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 2 spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: untuk mencapai sesuatu terus akhirnya berhasil, pasti seneng banget dong.
1: Seneng seneng rest gitu kan. Tapi kalau kita ngobre gitu Din, di sore hari ini kita bahasnya stres.
0: Stres.
1: Mungkin karena cuaca panas tadi gitu kan, kayak bikin stres kepala, atau mungkin karena kerjaan nggak selesai-selesai gitu kan, jam pulang ya kan sebenarnya. Nah kita ngobrol yuk bareng sama Dinda di sore hari ini. Ngobrol apa Din kita hari ini?
0: Soalnya keluhan apa yang paling sering Anda rasakan di tubuh? Coba kalau Dinda itu
1: begitu Din ya, kepala kan gitu. Terus bisa juga kayak pegel-pegel badan.
0: Iya sih. Pilek kayak mendadak gitu, atau kayak ketenggorokan ini gitu ya. Karena kalau stres tuh kan
1: langsung aja sekarang kita ngobrol dulu sama kalau Anda nih saat stres melanda, apa sih keluhan yang terasa di tubuh?
0: Langsung kirim di WhatsApp Telegram sahabat Pinavem 0811 393, boleh di @pinavem Bali.
1: Ya sebenarnya kan sambil kita tadi ngobrolin tentang yang happy-happy, yang membara ciuman. Iya ada loh Din yang sedang senang-senangnya. Iya kan, siapa tuh? Siapa yang dikongretin?
0: Ini untuk anaknya. Katanya anaknya lulus SMA dan raih beasiswa, padahal ia memiliki ADHD.
1: Oh wala.
0: Congratulations Jill.
1: Wawancara terbaru bersama ekstra bintang film Office Romance itu mengungkap dari Max Chan saja lulus SMA. Nah, penyanyi aktris yang populer dengan nama Jill itu mengatakan Max Chan M berhasitas yang mereka daftarkan. Gak main-main loh.
0: Kamu sendiri betapa si kembar itu ya, berjuang keras agar bisa mencapai target yang telah mereka tetapkan terkait pendidikan. Max dan E menurut Lopez berbeda dengan anak-anak lainnya dalam belajar. Ini menjadi kali pertama Jennifer Lopez mengungkap ke publik soal anak kembarnya mengidap Aiden. ADHD ini adalah kondisi neurodivergent atau gangguan pergimana otak seseorang memakan impulsi. Ini biasanya mulai muncul sejak
1: yang dikarenai anak kembar tersebut dari pernikahannya dengan sang mantan suami Mark Anthony, menambahkan bahwa anak-anaknya yang mengidap ADHD ini tumbuh menjadi pendidikan. Walaupun ada kekurangan, tapi ini kelebihannya hatinya mulia, penuh dengan kasih sayang, dan dapat beasiswa juga loh Din.
0: Hebat sih, ya kan? Pintar sih.
1: Anak-anak juga selalu ingat pada pesan yang dia kerap sampaikan pada mereka saat tampil di acara terus bersiap masuk kuliah. Saat ditanya apakah dia akan anaknya udah mau lulus, keren sih berprestasi pula. Nanti kita

0: Sama nih Din, kalau stres itu kan tadi obrolan sore kita ngefek ke badan-badan, tubuh-tubuh. Nah perlu banget buat istirahat yang cukup juga kan. Nah buat Anda nih sahabat Nevem, tahan lama dan harga terjangkau menggunakan booster yang tuh satunya di Indonesia yang bersertifikasi seri anti jamur dan anti sebagai kasur busa paling
1: juga bergaransi sampai dengan seumur hidup loh sahabat Nevem. Jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Yes, benar banget, Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun. Hasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei
1: Royal Foam di Instagram @royalfoam.baja.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari

0: happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your... Oh, sorry. That's your signal. That means we have to go now.
2: Yeah.
0: Movie review.
3: Winner FM Your Sweet Music Station. Hai sahabat Winner FM, sudah siap ke bioskop lagi? Yuk deh, bareng Dwi Putra aja. Karena minggu ini sudah siap film Korea Selatan yang akan menggebrak bioskop dengan genre andalannya K-Zombie. Dibintangi bintang-bintang top negeri ginseng, ini dia, Colony.
4: Halo, 전 이 사태를 막을 수 있는 유일한 백신입니다.
5: 건물 옥상까지만 가면은 우리 다 살 수 있는 거잖아요.
4: 여기서 살아서 나갈 수 있다고 생각하시나 봐요.
6: 지금 가면 돼요.
7: 살아있어요.
5: 그 다음에
8: 왼쪽으로 돌아.
6: 어디로 가야 되는지 알려줘요.
3: Film Colony menceritakan kisah Sejong yang diperankan Jung Ji-hyung, seorang profesor bioteknologi yang menghadiri konferensi ilmiah. Namun, acara yang awalnya penuh inovasi berubah menjadi kekacauan besar ketika virus hasil eksperimen bocor dan bermutasi dengan cepat. Dalam hitungan jam, virus itu mengubah manusia menjadi makhluk agresif mirip zombie. Pemerintah langsung menutup seluruh fasilitas dan memutus komunikasi dunia luar. Sejong bersama beberapa penyintas harus mencari cara bertahan hidup sekaligus mencari tahu siapa dalang di balik penyebaran virus mematikan itu. Colony akan tayang di bioskop mulai 3 Juni 2026.
2: Premiere on Bingun FM.

0: Wah, lagunya ini mengharukan banget ya, Din ya. Ya kan, perjuangan seorang ibu gitu. Jadi Moromi makasih loh udah request lagu ini.
1: Thank
0: sama
1: you,
0: Gustu
1: Moro.
0: Juga kan tadi yang lagunya sama juga. Ini benar-benar perjuangan banget. Tapi setelah melihat perjuangan ibu, pengen gak sih ajak jalan-jalan sekali-sekali?
1: Ayo ajak
0: gitu
1: jalan-jalan
0: kan.
1: Ya. Biarkan menghilangkan penat iya, gitu
0: bener.
1: Ya. Refreshing, keluar. Coba yuk jalan-jalan.
0: Benar, apalagi nih sebenarnya mungkin yang selama ini cuma lihat dari jauh ya kan. Tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, nah ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Nah Sobat Queen FM, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar saja, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tepatnya juga pas banget ya buat quality time bersama keluarga, karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Yes, benar banget. Dan sekarang sahabat Newem, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali, berlaku dari tanggal 1 GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Jadi yuk ajak keluarga atau tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut, hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi di Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Pack.

0: Let's go, let's go, let's go. Yuk, yuk, yuk, yuk. Refreshing yuk, Din. Dan juga sahabat. Buat Anda yang mau refreshing di Ubud, Toya Ubud punya paket lengkap buat Anda untuk menjajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Most Vacation The Keong Unique Lodge yang memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan ya, sahabat Queen Event.
0: Yes.
1: Atau kalau misalnya mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan minimal dua orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503.
0: Yap, cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga. Let me tell you.

0: langsung aja yuk kalau lagi stres gitu kan sebenarnya Ben.
1: Kok jangan sih? Yeah.
0: Masih siaran, nanti lah, nanti sabar Din, sabar. Yeah, yeah, yeah. Ya kan Dina nih kalau jalan-jalan sama Suma mah gak sabaran.
1: Gak ada,
0: gak mau, gak ikut. Yakin, tiba-tiba langsung berubah, ber-on-air berubah.
1: Bohong.
0: Iya, yeah, tapi Anda sebenarnya Ben, karena kadangnya Dina kalau lagi stres mikirin Dinda gitu sebenarnya Ben, pasti pala
1: oh, mikirin
0: ikut
1: Dinda stres.
0: Kabarin.
1: Oh, stres kata, ya jadinya ya.
0: Iya, yeah, makanya jangan gitu dong Din gitu kan.
1: Ya pokoknya kalau misalnya sibuk melanda, biasanya keluhan apa sih ya sahabat ngobrol, langsung aja bisa aja kan 0811 393 oleh di @radio pengen FM.
0: Lu sahabat Nevin
1: ada kelas stres melanda, keluhannya
0: iya kadang kesin hachi.

0: berpengaruh juga apa yang kita rasakan di kepala, stres gitu kan. Jadi itu berpengaruh ke beberapa bagian tubuh kita juga. Jadi kalau Bligos tadi katanya ikut gini ya, bersin-bersin gitu ya, kayak flu-flu gitu ya. Nah, tapi kalau Suma sih biasanya gitu ya Dini ya, biasanya itu kayak pegel-pegel gitu sih, kayak badan tuh kayak meriang. Iya kan?
1: Iya sih.
0: Jadi pikirannya kalau Suma sendiri ya, benar kata Bligos juga, setuju sih.
1: Setuju.
0: Kalau
1: ya.
0: Dinda?
1: Biasanya selain stres dan sakit kepala itu mah tahu.
0: Oh iya benar-benar yang punya mah juga.
1: Nah, sama lambung tuh
0: ada enggak sih? Saben Nevam juga sama kayak Dinda. Ya kan? Enggak enak banget ya sih?
1: Lagi melanda gitu ya. Terus asam lambung naik, waduh, mau ngapain pun jadi susah.
0: Oh iya sama nih kalau kata sama meriang.
1: Tuh, sama banget.
0: Meriang itu kan kasih sayang.
1: Aku meriang. Nah, sekarang pun lagi meriang katanya meranget gitu. Terus juga istirahat yang cukup.
0: Istirahat kembali sih ya.
1: Iya, vitamin C dulu deh, Pak Dian, biar enggak langsung gini loh, enggak langsung sakit loh nanti loh. Jaga kesehatan ya, Pak Dian ya.
0: Betul-betul.
1: Ayo sahabat Bina FM yang mau ikut kasih tahu dong apa sih yang terjadi pada tubuh kalau misalnya stres lagi melanda.
0: Benar banget, kirimnya sekarang aja yuk, nanti kita bacain semuanya. Jadi yang lain jangan mau kalah dong lah. Berikutnya ikutan ngobrol bareng kita. Apa obrolan kita, Din?
1: Kalau misalnya lagi stres, sahabat Pina FM, apa nih yang biasanya terjadi pada tubuh? Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram, Facebook bisa di @PinaFM Bali, Twitter juga boleh di

0: satu lagu dari Known ya, Work gitu kan, bekerja
1: di kerja nih, mengingatkan kan? Nih di rumah banyak tugas nih. Aku sempat tahu gini ku wifi ku gangguan.
0: Jadi enggak benar-benar
1: enggak bisa buat tugas.
0: Enggak produktif jadinya kan.
1: Tiduran lah seharian.
0: Karena koneksi enggak stabil. Nah. Jadi buat Anda sebenarnya Bami, mungkin kece sama kayak Dinda juga ya kan, yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan juga gratis instalasi. Yuk langganan Vigonet saja.
1: Karena Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1 sahabat Vigonet FM. Cakupan areanya juga luas banget ya, di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Bangli, Klungkung dan lebih banyak lagi.
0: Yes, benar banget. Biaya berlangganan mulai dari 277.000-an saja. Informasi lebih lanjut 11 3941 6306, sekali lagi di 08 11 3901 6. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik di www.vigonet.com. Cakupan area dengan kirim web lokasi ke WhatsApp
1: dan stabil, syarat mudah, proses

0: red light. Radio Penguin. FM, ada banyak jalan menuju masa depan dimulai dari tempat belajar yang tepat. Mulia hadir dengan berbagai program pariwisata dan pendidikan sesuai passion dan kita keuangan yang fleksibel banget untuk kamu. Tertarik di dunia hospitality? Lihat kamu ke Taiwan, Jepang, Perancis, khusus kampus S di dunia pendidikan. Jadi panmu /16 Triat. Kampus keren, lulusan kompet.
1: Yang pasti diserbu dan
2: cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Aun.
3: Sama tumis cumi kecap buatan tantenya.
1: Yes. Nasi goreng mama. And taste beyond.
4: Nak, pulang kok muka cek. Kenapa? Kamu bikin salah apa?
3: Banget.

0: makam.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi di rumah masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamen, we serve you online.

0: berarti pusing gitu di bunga ya. Semoga aja tadi dengan diputar pusing-pusing lagi.
1: Nyambung-nyambung.
0: Kita yang selalu menyambung.
1: Weh.
0: Lagi ke Gus Kutan juga. Enggak.

0: kayak tadi bung gitu kan, kita ngomongin stres. Nah kadang ini juga lemah, asam lambung gitu kan. Kondisi naiknya asam lambung atau gastroesophag ya, seringkali ditandai dengan perih di dada, mual hingga sensasi menariknya naiknya asam lambung. Ini seringkali stres menjadi salah satu dari sekian penyebab, satu penyebabnya.
1: Nah ketika seseorang mengalami si itu bisa memicu kecemasan, juga dapat memperparah logis. Kecemasan dapat memengaruhi sistem pencernaan, termasuk menurut Stephen Loeb, stres dapat membuat otot di bagian jadi lebih rileks. Akibatnya asam lambung lebih mudah naik ke kerongkong. Selain itu kecemasan kerongkongan memicu reflux namanya.
0: Wah. Nah bukan stres yang tinggi juga diketahui dapat meningkatkan produksi asam lambung secara

0: sistem informasi, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Kok ribet banget mikir
0: mat nih rencananya. Tapi prodi
1: itu klik siap.stikom-bali.ac.id. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisa kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 01819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana Bali? Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
4: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pingun FM, your sweet music station. Who put your hands up in the air?
1: Yuk, coba ya kita goyangkan dulu, move our body.
0: Ah, bener. Udah makin malam gitu kan, jangan lupa makan.
1: Ini Mbak Rom, lihat stikernya Mbak Rom tuh lagi joget-joget juga.
0: Iya kan? Yuk Mbak Rom joget. Dan buat sahabat Nevem juga. Dan kita pengaruh baik, kita jogetin aja
1: happy
0: gitu kan.
1: Happyin aja buat happy. Happy-happy aja lah. Bernyanyi.
0: Bersama-sama.
1: Enggak dong. Bernyanyi shalalalala
0: gitu. Iya kan, tapi yuk langsung sambungin juga dengan requestan Anda sebenarnya di malam hari ini. Gak kerasa kita udah malam aja gitu kan. Lanjutin yuk, mau request lagu apa? Kalau tadi ada mau kehadir request lagunya adalah lagu dari
1: Lady Gaga.
0: Yes, apa
1: Bad
0: itu?
1: Romance.
0: Oh iya. Oh, enggak. kita Good Romance. Itu lagunya. Ada siapa aja yang gabungan dari TikTok?
1: Terus Din? Juga yang di TikTok ada

0: Udah stop.
1: Terus siapa lagi nih? Yang lain yuk komen-komen Aubrey juga tadi. Kepala pusing muter-muter.
0: Muter-muter.
1: Lagi tinggi merumitan.
0: Sama kayak Dinda.
1: Gitu. Iya. Benar-benar.
0: Muter-muter.
1: Iya.
0: Mana-mana.

0: baru berjalan.
1: Hah, maksud maksud gusto apa?
0: Dan oh, wow. Apa-apa yang dingin karena oh. Atau cara ritual minimal 3 jam kemudian udah di sahabat paling setia kuning berjalan.
1: Kata-kata Mak Desma batu. Iya iya iya.
0: Oh iya
1: ya. Aja biar enggak bosan ya kan. Bener. Apapun kalau kamu lagi stres gitu kan. Ya kan? Teh kalau lagi stres ya di.
0: Halo.
1: Coba kasih tahu
0: dulu. Internet beh atau cara aktivitas rebahan strategi di rumah lalu gelar badan.
1: Ini bukan

0: Pantai sana.
1: Wakin apa yang boleh lakukan?
0: Oh,
1: masih siap ya kan sampai mana nih kita hari ini?
0: Dulu asik.
1: Ya, Mbak Asem.
0: Coba kasih tahu dulu dong.
1: Oh, jujur,
0: apakah boleh lancar?
1: Betul.

0: Center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya. Stikom Bali, always the...
1: Yang jadi kebanggaan dunia, pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya, kadang tikan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat Penguin FM Bali.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: And Mary, Xiao Diaz buat Mama Rose yang
1: thank
0: udah
1: you,
0: stay
1: Rose.
0: Tune. Ya kan, udah dengerin nih Mama Rose. Ini ulti suma dari tadi ya kan.
1: Makasih Mama Rose, uduh seneng deh.
0: Sebenarnya Mama Rose itu pendukung saya, Din. Iya kan.
1: Dan tadi Mama Rose itu udah ada di pihak Dinda.
0: Emang sengaja. Ya kan? Kemarin semua kasih tahu Mama Rose, tolong dukung Dinda sekali-sekali biar tidak tertekan.
1: Deh, karena pasti enggak. Mama Rosie itu udah mendukung bahwa sebagai perempuan itu harus nyari laki-laki yang dia tuh action, gak hanya omong-omong doang. Kiss action, speak more loud.
0: Ingat tuh, lihat nanti ya, lihat tuh.
1: Transfer lebih.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Mau
1: aja.
0: Berapa? Nanti semua kasih tahu Pak Uci. Nah, Bem yang mau kasih tahu kita juga mau request lagu apa masih bisa dong. Ya masih ada kurang lebih 30 menit buat temenin Anda lagi. Kasih tahu dong mau denger aja.
1: 08113934. Instagram, Facebook juga boleh di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh ya di @radiopinginfm, atau kalau misalnya mau nonton live TikTok kita bisa ya langsung di @pinginfmbali.
0: Bisa dong. Apalagi nih buat yang suka telepon gitu ya, tapi ini sengaja banget diabaikan. Nah, yuk kan, udah cowok itu udah kayak dumor, itu kan udah berusaha, tapi nggak diterima teleponnya, diabaikan secara sengaja, itu kan. Ini juga hati-hati loh, ya kan? Dibalas loh, Din.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Balas dendam maksudnya?
0: Iya, dibalas dendam.
1: Ah, wow.
0: Ya kan? Mau nggak dibalas dendam? Ya, kenapa itu?
1: Kenapa balas dendam sampai balas dendam sih? Coba. Iya. Wow.
0: Wow.

0: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
3: Wow. Wow. Wow.
0: Gara-gara Din, ya kan? Abaikan telepon. Kalau telepon cuma ya, telepon orang lain enggak apa-apa.
3: Terus sebaliknya. Telepon cuma yang diabaikan, telepon yang lain jangan.
0: Ya Tuhan. Tadi saya balas dendam loh, Din. Ya kan? Ini telepon sengaja diabaikan petugas pajak. Ketagihan 45 juta rupiah pakai 300 ribu koin dalam 5 gerobak nalo.
3: Oh.
0: Gimana gak pusing tuh, stres tuh si petugas pajaknya.
3: Nih.
0: Ini sih cari gara-gara.
3: Tanya.
0: Ya kan? Makanya angkatlah teleponnya.
3: Angkat lo teleponnya.
0: Mungkin mau nanyain belum makan atau udah.
3: Much deh.
0: Ya kan? Gimana sih Din? Ceritanya boleh dong kasih tahu kita.
3: Jadi kejadian ini luar biasa epic ya sahabat Pion FM, dilakukan oleh seorang pria bernama Nick Stafford ya, asal Virginia, Amerika 17 lalu.
0: Semuanya
3: tuh bermula dari rasa frustasi publik yang berbelit-belit rasanya gitu. Nick tuh hanya ingin meminta nomor telepon langsung kantor Departemen Kendaraan Bermotor atau DMF setempat untuk menanyakan aturan detail soal pajak kendaraan bermotornya. Namun permintaannya terus dilempar ke sana kemari oleh mesin penjawab otomatis dan para petugas sengaja mengabaikannya. Nah, merasa haknya sebagai pembayar pajak tidak dihargai, Nick bahkan sampai nekat mengajukan hanya agar pihak instansi dipaksa memberikan nomor telepon langsung yang ia butuhkan.
0: Jadi cuekin ya ceritanya.
3: Gimana?
0: Yang sabar ya Nick ya. Hal lebih gitu kan, do more. Ini
3: tapi kan kita kan butuh tuh, butuh terus ada pelayanan yang secara publik.
0: Iya, setuju sih. Nah, setelah berhasil mendapatkan haknya, Nick yang masih menyimpan dendam ke Sumat memutuskan untuk membayar pajak penjualan mupi ya, menggunakan cara yang paling merepotkan. Sebagai bentuk protes dan balasan ratusan ribu koin pecahan 1 sen. Nah, gimana nanti customer lain gitu ya, yang mau bayar itu kan mau nelpon, makin sibuk ini lagi. Kan. Nick ini loh.
3: Nick buka gulungan koin agar kepingannya itu terlepas. Nah, ia kemudian membawa 5 buah gerobak dorong besar untuk meping koin seberat 700 kg loh.
0: Iya kan?
3: Itu langsung dibawa ke lobi kantor pelayanan sahabat PINFM. Nah, sesuai aturan hukum perbankan Amerika Serikat, koin receh adalah alat pembayaran sah yang tidak perintah.
0: Alhasil
3: aksi balas dendam legal ini sukses membuat seluruh pegawai kantor tersebut kelimpungan dan terpaksa harus menghitung tumpukan koin itu secara manual 12 jam nonstop hingga tengah malam.
0: Iya kan, mungkin gara-gara ini nih. Nanti malahan makin menjadi kan, makin enggak diangkat teleponnya karena Nick. Saya geleng-geleng kepala loh Nick.
3: Mau gimana lagi orang?
0: Udah dendam sih ini sih gara-gara enggak diangkat teleponnya, cari perkara sama Nick kan, marah Nicknya ya.
3: Jangan
0: kan. Kan
3: gitu.
0: Takut ya kan.
3: Kalau misalnya ada yang nelpon angkat itu siapa angkat. Tahu kepenting kan?
0: Iya bener. Nanti diangkat teleponnya ya Din ya.
3: Ih.

Ini dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka, Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung bangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963. Yang secara konsep, lagu ini membawa hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres suatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Le Sserafim, Hoo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough."

DJ dan produser asal Norwegia, Kyle Heaven on Your Mind, pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Siminski, vokalis Sinic Brother milik dari FEC. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian Tribute Emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

0: Penguin FM, your sweet music station. Terus berkembang ya.
1: Jadi apa yang terjadi? Biasaan banget deh.
0: Itulah less action ya.
1: Aduh, ini kalau Mama Rose tahu pasti dia langsung marah.
0: Iya, benar. Maafkan saya Mama Rose.
1: Jangan dimaafin Mama Rose. Apalah dia itu.
0: Tapi semua udah action loh.
1: Apa
0: ya kan?
1: Actionnya?
0: Tadi kita syuting.
1: Itu syuting doang. Syuting doang ya, jangan dibangga-banggain.
0: Tapi kan nyata itu, Din.
1: Apanya nyata?
0: Iya kan.
1: Syuting itu berarti rekayasa.
0: Tapi kan
1: males deh.
0: Iya, kapan? Yuk, sekarang. Mau sekarang?
1: Gak ada.
0: Mau sekarang, ya cuma tantangan balik.
1: Gak ada, udah mau balik sekarang.
0: Iya, sekarang balik bareng.
1: Gak mau, sendiri aja. Ya pokoknya makasih deh buat sahabat Penguin FM semuanya sudah menemani Dinsum ya. Sampai sekarang hampir jam 8 malam ya sahabat Penguin FM. Sudah menemani di TikTok tadi rame banget.
0: Betul, di WhatsApp betul.
1: Di Telegram juga ada ya, di Facebook juga ada.
0: Iya bener banget. Thank you banget ya buat semuanya. Sapa-sapa dulu deh, ada Mbak Dian Kesuma ditunggu katanya. Wah, udah menantikan film kita nih. Siap-siap. Nanti kita sebagai artis ternama gitu ya. Papan di atas segalanya.
1: Yuhu.
0: Ya kan Din? Ya, nanti tunggu aja kapan rilisnya gitu kan. Nanti ditungguin aja pokoknya.
1: Ditunggu aja lah pokoknya ya. Ditunggu. Pasti akan membuncah nanti.
0: Oh gitu ya Din ya? Dinda udah gak sabar.
1: Gak sabar deh.
0: Iya. Makasih loh Din ya.
1: Enggak. Udah pulang saatnya pulang. Makasih loh sekali lagi sahabat Penguin FM. Senang deh ditemenin sampai sekarang udah jam 8 malam.
0: Bener banget.
1: Nanti kembali lagi.

0: bareng Dinsum Selasa depan.
1: Tidak. Tidak tahu.
0: Kok gak tahu?
1: Tanggal 9, Din. Kan tadi ribut-ribut.
0: Iya kan berarti. Oh tadi, iya.
1: Udah beringat kawan.
0: Makasih lo udah ngingetin Loch.
1: Iya kan semua tugasnya mengingatkan.
0: Aduh,
1: Dinda.
0: Aduh, gengsi banget dibilang makasih.
1: Iya kan.
0: Makasih ya pokoknya.
1: Dinda udah mulai dulu guys.
0: Iya gak ada. Gak ada. Ya pokoknya ditemenin habis ini sama Bram ya, sahabat Pina FM ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana lah.
1: Iya, nanti duduk gembira sama Bram ya sampai jam 12. Jangan lupa diajak ngobrol ya. Yuhu. Kan. Terus request lagu juga. Jangan mumpung lupa. Kita udah jernih di mana-mana sekarang kan.
0: Iya loh.
1: Udah back to normal. Ya kan, gak ada tuh yang kemarin. Kok kresek-kresek gak ada. Tapi kalau kresek-kresek kabarin ya.
0: Kabarin lah pokoknya.
1: Tapi sejauh ini gak ada ya Dini tadi ya, aman-aman aja ya.
0: Aman, justru yang kresek-kresek itu live TikTok kita.
1: Ya tadi mungkin lagi capek internetnya.
0: Iya loh, kayaknya ya.
1: Tapi udah aman kok sekarang ya.
0: Aman banget.
1: Cepet amannya ya kan. Jadi buat Anda Sunai FM biar cepet juga nih. Udah ada Bram yang udah siap nemenin Anda sampai nanti di jam 12 malam. Saatnya buat Dinsum pulang dulu.
0: Pamit dulu ya. See you and goodbye.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Tunggu nanti biar di Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hai, sudah jernih belum nih suaranya Pink Money FM Bali? Seneng ya akhirnya bisa masuk ke semua telisik telinga Anda malam hari ini. Yuk, sekarang malam hari ini meramaikan hari Kamis malamnya seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam. Kita bakalan training, training apa? Training yang seru-seru, training season kali ya. Banyak banget informasi update yang bakal Bram sharing sebentar lagi di Pink Money News. Terus habis itu ada Now I Know, terus habis itu info tips kesehatan, romantips dan masalah, makanya stay tune terus. Selain itu juga bisa langsung request lagu favorit lagi di rumah, yang lagi di kantor, semangat aja. Silakan ramaikan request lagu favorit Anda. WhatsApp Telegram 494 sampai cerita yuk kenakalan masa kecil. Kenakalan masa kecil. Bram mau ngajak lagi flashback nih buat Anda nih sahabat Kuna FM. Mitos nah Anda percayai dulu dan itu kayak panik setengah mati. Kira-kira nih ada kecil yang sekiranya tuh kayak aduh kalau misalnya aku kayak gini nanti tiba-tiba begini, aduh kalau misalnya aku gini tiba-tiba begini. Coba-coba kasih usus seperti itu kepikiran. Jangan

Cus kasih tahu di WhatsApp, Telegram, Instagram, dan juga Facebooknya @Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Jangan lupa formatnya ke bagus, mini vote-nya. Oh, tahayul apa yang dulu banget Anda percaya waktu kecil yang bikin Anda ketakutan, bikin Anda gimana ya? Larangan nanti di jam 12 malam. I was drawn to your light, you ignite.

Gimana pemirsa Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sudah stay tune, sudah request lagu. Selamat malam buat Bu Nana. Terima kasih sudah stay tune, sudah ikutan Minivo juga. Request lagu favorit, walaupun masih ada di atas media kerja nih Bu Nana ya. Ditemenin kok barengan Bram ya. Terus ada Bu Dayu Asyani. Bu Dayu, streamingnya mohon bersabar ya. Emang koneksinya lagi agak ngandat di sini ya. Walaupun, tapi ya begitu, ditunggu dulu ya. Swastiastu juga buat beli lanang. Untuk lagunya ditunggu. Buat yang lainnya yang masih mau request lagu, sekalian Hayul apa sih yang dulu banget Anda percaya waktu kecil dan buat Anda takut, cerita yuk. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Kuna FM, 3 mahasiswi kakak beradik diamankan oleh Direkta Bali setelah terlibat sebagai operator telemarketing situs judol di Jalan Pertama Gang Hasan nomor 3 Benoa Kuta Selatan IJT. Lebih dulu berada di Bali sejak 21 Januari 2026 lalu dan kemudian diikuti oleh dua adiknya datang dari Jakarta pada Februari dan juga ikut bergabung di dalamnya. Mereka bertugas menghubungi 300 sampai dengan 400 nomor setiap hari selama 12 jam untuk menawarkan akses permainan melalui aplikasi tersebut di terkini. Saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Kalau misalnya Anda pengen ngerasain yang sweet-sweet sambil refreshir ke Toya Ubud, ini punya paket lengkap buat Terjun Plus Makan Siang nih, seru banget ya. Cukup bayar dengan Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud loh. Kalau misalnya Anda mau staycation, bisa langsung aja ke den Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk dengan sarapan alam Ubud yang adem banget. Ini sudah termasuk dengan sarapan minimal 2 orang ya. Untuk harga dan juga detail silakan hubungi di 08103, atau mau cari tempat gathering atau outing yang beda dan juga berkesan, bisa Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 malam di Green Camping, makan malam, sarapan dan juga aktivitas trekking, outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Nah, buruan nih bikin momen spesial dan juga seru bareng Toya Ubud, serunya juga pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Music Chart.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing.
1: Mas Sivi, kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi.

0: Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini. Mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau 0-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali.
2: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu.
3: Ayo cepat, sampai yang bertahan di puncak.
2: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music One Chart.
4: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
2: Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.

0: Juni, terus berkarya.
1: Orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka, langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963, yang kemudian diolah menjadi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Jin menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazu ingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.
1: Now I know. Now I know.
2: Sobat Kuna FM, tahukah Anda, dalam kutip dari CNNIndonesia.com, Malaysia kembali jadi negara terbaik yang ada di ASEAN loh Sobat Kuna FM, walaupun harga ini ya, ringgitnya naik guys, apalagi dolar sudah mencapai 18.000, tapi Malaysia ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai dan setelah menyambut 10,6 juta wisatawan mancanegara atau turis asing pada kuartal pertama di tahun 2026 aja loh. Angka kunjungan wisatawan mancanegara kan sebesar 5% dibanding dengan periode tahun yang lalu. Hal itu karena turis dari Timur Tengah akibat situasi geopolitik tersebut. Sementara turis dari Asia dan juga Eropa menjadi motor penggerak baru dengan adanya peningkatan negara yang cukup signifikan benua tersebut. Nah, kira-kira rencana mau traveling kemana nih? Coba kasih tahu.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Tantri Sabah Guna FM, Tantri Sabah Guna FM, ibu bekerja. Selamat malam deh dulu kerja, ya malam hari ini masih lembur pekerja, ya malam hari ini masih lembur aja. Semangat lemburnya ya, apapun yang Anda lakukan pasti tujuannya ada makna di balik itu semua ya dong. Semangat aja semua ya dong. Semangat aja. Ibram Ganteng siap nemenin Anda malam hari ini. Ya kan? Ada Mbak Somrom di Jimbaran, ada juga Gus Somrom di Jimbaran, ada juga Gustu di buat yang lagi ada di manapun Anda berada, ada di manapun Anda berada, pikirin apa sudah jadinya apa belum sih, coba dibantu cek ya. Tadi beberapa sudah semua benih nih di daerah Gianyar tadi, Belirang sudah di daerah Gianyar tadi, Belirang sudah
1: agen tapi gue nongol lagi katanya.
0: Terima kasih loh. Sekalian nongol silakan langsung. Sekalian nongol silakan langsung request lagu Fatah Tahayul apa sih yang dulu waktu kecil tuh arah hayul percaya, dan dulu waktu kecil tuh Anda percaya dan seru gitu yakin misalnya melari atau melanggar itu. Apakah kayak makan biji buah yang nanti takutnya bisa tubuh dalam perut ya kan? Atau mungkin makan permen karet nanti kalau misalnya ketelan lambung khususnya bisa lengket. Atau mungkin larangan atau mitos, mungkin larangan atau mitos gak boleh dudukin bantal kepala. Atau mungkin ada yang lain, boleh cerita yuk di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM. Sampai nanti di jam 12 malam cus ramaikan dulu ya. Selamat malam dulu buat yang sudah menyapa, ada Gustu tadi lagunya sudah, terus ada Mbak Dian Kesumawati requestnya Gea Indrawari 1000 kali. Wes kan mantap radionya guys. Mbak Dian kece, radionya masih tune in aja. Ini mereknya nasional. Tahun berapa tuh Mbak Dian? Astaga, gede. Kece lo. Buang misi antena Mbak Dian, mana antenanya? Pakai parabola biar kenceng nih ininya dengernya. Terus temurun katanya, wah sugra loh. Luar biasa ya. Salamnya katanya buat Mbak Romi, Mbak Desma, Rose dan juga semua sahabat kenapa. Kalau mitos kirinya Mbak Dian takut dulu nelen biji buah, katanya bisa dulu tubuh di dalam buah, katanya kan sama, aku juga sama Mbak Dian. Kan sama, aku juga sama Mbak Dian. Terus takut banget enggak tuh? Terus ngebayangin ada pohon jeruk tumbuh dalam perut. Ya gampang, panen aja langsung. Ya loh, sampai kadang ya makan jeruk tuh benar-benar harus dipilah-pilih dulu di apa sih, dikulitin, dibuka dulu kulit jeruknya, dibuang. Terus sampai lagi paling PR tuh makan semangka. Aduh, kalau udah bijinya banyak, tapi yang biasanya yang bijinya banyak itu yang manis, susah. Makan semangka harus di gitu. Apalagi makan anggur, waduh. Udah anggurnya banyak, udahlah ya. Bijinya banyak, udahlah ya. Wassalam. Makasih loh Mbak Dian. Pasti lagi lembur ya. Mangat lemburnya ya. Ada Kadek Giri, ini requestnya David Gera yang si sama Sia yang Titanium sudah di play tadi. Ada Mbak Desa Mariani, selamat malam. Requestnya Huntrick Golden sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Bu Nana yang lagi lembur juga. Semangat Bu Nana, semangat lemburnya ya. Mitos yang

ibunya Bu Nana adalah apa yo. Jadi kalau makan nasinya tuh harus bersih, nggak boleh bersisa katanya. Kalau nasinya masih nanti kasih tahu dulu, maaf nasi tuh harus habis, kalau enggak nasinya nanti nangis ya, akan ngeri ya. Aku nggak dimakan apa Bu Nana, aku kenapa Bu Nana. Serem ya kalau misalnya nasi bisa nangis ya. Tapi nasi itu bagus sih, setelah beranjak remaja itu semacam porsinya secukupnya, kalau makan tuh porsinya secukupnya, nanti kurang bisa nambah lagi gitu kan ya Bu Nana ya. Lagunya Dean Lewis yang Be Alright tadi sudah. Dean Lewis yang salam buat besti-bestinya Bu Nana, salam-salam buat besti-bestinya Bu Nana, ada Gustu, Budayu Kanya, Budayu Asriani, Juninat, Happy lagi listening aja di Penguin FM Bali. Buat Bram, semangat, terima kasih. Makasih juga loh. Makasih juga loh. Ada Mbak Ayu Langgar juga. Akhirnya Penguin FM mungkin ada lagi di radionya katanya. Setelah sekian lama menghilang ya, gimana dong ya? Bersabar. Sabar itu adalah cara yang paling baik untuk menanam rezeki. Akhirnya lagunya ikut aja. Salamnya untuk semua sahabat Penguin FM aja. Buat Bram, semangat siaran, terima kasih. Suaranya Bram bagus. Oh iya dong, udah bagus, ganteng lagi kan. Ada Kade Afrika, selamat malam. Lagunya The Cranberries yang pertama gak ada, akhirnya diganti. Ditunggu ya, Swastiastu Beli Lanang di Gianyar. Akhirnya setelah sepedi sekian purnama. Iya loh, berapa kali purnama tuh Beli Lanang, coba dihitung ya. Lagunya Ina Up, sudah tadi ya, baru jernih katanya. Iya loh, gimana dong ya. Sesuatu yang luar biasa tuh butuh penantian yang luar biasa, cukup lama. Beli Lanang tunggu aja pokoknya. Boromi di Jimbaran. Ini requestnya Tantri, ibu pekerja tadi sudah ya. Salamnya buat Pak suami tercinta Dilan Bagus, kemudian ke semua dan juga semua sahabat Penguin FM aja. Kalau mini vote-nya ya, ini Boromi itu waktu kelas 1 SD dulu tuh pernah makan permen karet, terus kan ketelan tuh, dikasih tahu sama teman kalau bakalan melilit di ketenggorokan dulu tuh. Bener tuh katanya. Bikin takut loh, sama makan buah kalau bijinya ketelan tuh nanti tumbuh di perut, bijinya ketelan tuh nanti tumbuh di perut katanya, serem kan. Makanya makanya jangan kerosoan Mbok Romi. Mbok Romi dia semangat ya ibu pekerja ya. Ada Ina semangat ya ibu pekerja ya. Ada Ina, selamat malam. Kalau Ina katanya tos yang dipercaya waktu kecil, takut nelen biji buah, takut makan permen karet, takut dudukin bantal, apalagi tadi ya, takut bantal, apalagi tadi ya, takut dasar ya. Mbak Panca neki-neki, kalau streamingku pegat-pegat. Iya Mbak Panca, lagi ada maintenance lah di koneksi, pakai lagi anak lo analog, pakai lagi anak lo analog dulu lah Mbak ya. Radio analognya lancar streamingnya, gitu ya. Ya sabarin aja ya, diganti dulu ke radio analog Mbak Panca. Requestnya From This Moment, Shana Chua. Requestnya From This Moment, mitos yang paling bikin takut itulah makan biji buah, nanti bisa tumbuh di ubun-ubun. Ini di atau keluar pohon dari mulut katanya. Tahu gitu ya, dulu nelen duit logam. Tahu gitu ya, dulu nelen duit biar banyak tumbuh pohon duit. Ya iyalah, ada nanti ke UGD dari Mumbak. Dasar ya. Dasar ya. Gus Bawo, selamat malam. Indrawari sudah gitu ya, Indrawari enggak di sudah harus stay tune apa gimana nih? Terus lagunya mini vlognya karet katanya dulu, baiklah terima kasih. Ada Bayu, requestnya ada band masih ya, terima kasih, coba disiapkan dulu ya. Ada Budayu Asriani, Senggol Balik katanya. Suara streaming double iya lah ya, besok aja lah streamingnya lagi lanjut ya. Pakai radio analog dulu Budayu. Lagunya 5-4 dulu Budayu. Lagunya 5-4-3 mini vote-nya. Kalau Budayu katanya yang bikin takut mitos waktu kecil tuh adanya gosip speed. Gosip mobil speed, itu speed gunting katanya sih, mobil itu tukang culik dengernya aja udah takut. Hati tuh Budayu bawa mobil speed gunting. Ada yang tahu ada yang pernah mengalami atau dengar mitos yang sama kayak Budayu nih? Mau dengar mitos yang sama kayak Budayu nih, mobil tukang culik katanya dulu. Gak tahu saya Budayu. Ya begitulah ya pokoknya ya. Gus Bawa lagunya Papa Ute, baik ditunggu lagunya ya. Yang lagi lainnya masih mau request lagu boleh. Belum tunggu sampai nanti di jam 12 malam, silakan WhatsApp dan 93494 Instagram dan juga Facebooknya itu Penguin FM Bali, X-nya @radio Penguin FM. Sampai cerita nih mitos atau tahayun Anda takut nih sahabat Penguin FM. Coba cerita yuk sampai nanti di jam 12 malam Mbak Panca. Kalau enggak ada radio analog, cus beli langsung ya.

siapa tahu dapat diskon loh. Silakan. Dapat diskon loh. Silakan. WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, @radiopingunfm. Rian Putra, lagunya Sana Spyro, Material Lover, ditunggu. Yes, yang lainnya buruan.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak tega apa anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Penjara. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu.
2: Ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang NP. Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau... Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin benar, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan Ibu harus tenang, lakukannya ada jaminan. Ibu harus tenang, karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus, kita udah gak punya apa-apa lah kan? Kita udah gak punya apa-apa lagi.
1: Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman mengetahui narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum. Melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat di Bali disekutakan oleh Donal Provinsi Bali sama Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Bosen deh lagunya masih ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Yes, yuk ngomong banget nih. Buat kepoin 10 lagu-lagu. Buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pink Window Kopiar Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Kuna FM. Terima kasih ya sudah stay tune dari jam 8 malam tadi, nemenin Vino Bramas tadi Nuansa Malam untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih sudah request lagu, kirim-kirim salam, ikutan di mini vote, cerita-cerita seru-seru semua. Terima kasih. Kalau gitu waktunya Anda untuk istirahat dulu, besok mulai beraktivitas lagi, dan semoga besok juga lebih baik lagi. Kalau gitu Vino Bramas pamit, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Have a good night, have a nice dream. Bye-bye.

0: Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat pagi sahabat Pun FM, apa kabar? Hari ini apakah sudah pada bangun? Semenjak kita sekarang sudah mulai normal lagi, silakan kita undang sahabat Pun FM untuk mendengarkan dari manapun, dari radio analog yang ada di rumah, pesawat radio yang biasa di rumah itu loh, ataukah mau streaming juga boleh. Silakan loh, ditunggu sahabat Pun FM yang sudah pada bangun. Pagi hari ini kita seru-seruan bareng sambil sambil juga jubi.
1: Aigo. Ja. Kok enggak ada Indonesia Raya ya?
0: Emang enggak ada.
1: Ih, makanya kayak lupa.
0: Anda menganggap enteng
1: hal-hal remeh temeh yang Anda anggap enteng,
0: akhirnya Anda lari
1: tertepak,
0: tergopoh-gopoh, kejeblak-kejebluk pagi hari ini. Yuk, bangun pagi sudah ada Wibi Nugraha.
1: Ada Yulia sampai jam 10 ya.
0: Yes, ayo. Sekarang sudah bisa mendengarkan di mana saja.
1: Coba ntar di PP kita
0: ya. Iya, PP apa kita? Anda dari mana? Bisa

0: mendengarkan radio analog atau tidak ya?
1: PP pengiriman dari mana Anda?
0: Iya, iya. Ada Kak Juna-Juna udah muncul loh.
2: Kak Jun gimana? Ya, kan,
0: seneng banget loh udah kembali normal suara radionya. Yeay. Dia di Nusa Penida kan kayaknya.
1: Nusa Lembongan kayaknya.
0: Nusa Ceningan sepertinya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya.

0: Selamat pagi dulu buat sayang-sayangku.
1: Dia setiap ngomong sayang-sayangku pasti kepikiran.
0: Iya, kamu jijik soalnya. Kan tapi siapa tahu sahabat Bun FM gak jijik ya kan?
1: Bukan jijik.
0: Geli.
1: Geli.
0: Tapi gak apa-apa, yang penting sahabat Bun FM pagi hari ini sudah bisa mendengarkan kita secara normal lagi ya, Dek.
1: Yeay,
0: asik. Ayo dong.
1: Coba di ini
0: P, P apa kita dong?
1: P di mana Anda?
0: Iya, P bisa mendengarkan radio analog lagi gitu ya, deh ya.
1: P di mana?
0: Boleh.
1: Tuh, coba kasih tahu kita biar kita tahu nih jangkauan kita udah sampai mana gitu kan. Siapa tahu lagi ada yang di daerah Bangli,
0: yes,
1: daerah Klungkung gitu kan, atau daerah mana lah.
0: Atau di Bedugul,
1: yes,
0: ya kan, Tabanan, Jatiluwih misalnya.
1: Kemarin aja kan pas kita lagi susah ya, ada sampai ke Imam Bonjol, pokoknya depannya TSM doang bisanya sih, saya udah
0: habis itu
1: gremek.
0: Udah meninggal ya, sinyalnya ya.
1: I just wanna die.
0: Gak just wanna, tapi udah beneran die. die.
1: Kita yang pas ke Ubud itu juga kan?
0: Iya.
1: Tiada.
0: Antara ada dan tiada.
1: Iya kan?
0: Ada, hilang, udah itu pun pakai kresek-kresek.
1: Iya.
0: Iya kan, ngeselin loh.
1: Ya, kalau jalan baru mau ya,
0: iya,
1: kalau berhenti mah. Kalau mobilnya berhenti nih, kagak ada bunyinya sahabat Tungin FM.
0: Iya.
1: Kalau jalan dia ada sedikit-sedikit.
0: Iya bener.
1: Terengah-engah gitu.
0: Tapi kita juga heran ya, ada beberapa tempat yang kita bisa mendengarkan kita. Ya kan, makam-makamnya di
1: Modek Sidemen bisa.
0: Sidemen bisa. Ya kan, tapi kita kan gak tahu kalau misalnya Anda di tempat yang lain. Kalau misalnya Anda di Amlapura. Coba bisa kan kita,
1: iya.
0: Tapi terlalu jauh. Kan kita Bandung dan Denpasar. Paling gak bisa mendengarkan kita pagi hari ini lagi,
1: iya,
0: dengan radio-radio analog Anda.
1: Iya.

0: Pak Eka Dana.
1: Halo Pak Eka Dana.
0: Mantap, warungku gak sepi lagi. Di mana warungnya nih Pak?
1: Iya, di mana warungnya coba kasih tahu kita dong Pak Eka.
0: Yes,
1: warung mau, Anda di mana?
0: Kita mau ngecek sekalian, cek lokasi ya.
1: Iya betul.
0: Cek lokasi bisa diterima di daerah mana aja biar nih kita nih.
1: Kita bisa Sherlock ya kan.
0: Sherlock.
1: Ada Edo Marvel juga, dia selalu pakai streaming. Jadi sangat tergantung streaming kita ya. Streaming mati dia. Semoga streaming kita juga aman.
0: Tetap ini ya.
1: Baju Nanina.
0: Hello.
1: Selamat pagi. Katanya hore, radio analog sudah bisa nih. Akhirnya bisa dengerin kalian lagi. Kangen deh. Lagunya The Script ya, Man in the Arena. Nanti kita siapin. Jadi semangat nih ada yang nemenin sebelum kerja katanya. Buat sahabat Win FM semuanya, selamat datang lagi Mbak Yuninati. Oh ternyata Pak Eka Dana di Green Call dihubung. Deket ya.
0: Iya. Deket ya Pak.
1: Sedekat itu gak bisa dengerin kita kemarin.
0: Enggak lagi. Sedih banget ya.
1: Kayak ya ampun.
0: Kita udah ngomongin perjalanan jauh-jauh, ternyata yang dihubung pun bermasalah.
1: Iya ternyata cuma di Green Corey doang pun gak bisa dengerin loh.
0: Iya loh. Ya untunglah Pak Eka ya.
1: Iya makanya itu memang kita tahu bahwa itu bukan hal yang sepele, makanya kita perbaiki kan. Memang ada waktu banget kan, waktunya lama loh kita kita perbaikan ini kan. Ini maintenance cukup lama, hampir 6 bulan sahabat Win FM. Dan akhirnya sudah selesai juga kemarin, udah beres ya. Anda bisa mendengarkan kita dengan lebih jernih. Siapa tahu ada yang tempat lain sekarang justru bisa mendengarkan kita dengan lebih jernih. Dulu agak gak jernih, sekarang tambah jernih. Siapa tahu ya kan.
0: Bersinar sekarang.
1: Iya dong ya. Dikabarkan ke kita sahabat Win FM. Karena memang benar ya kalau kita ngomongin hal-hal yang sepele. Seringkali ada hal-hal yang sepele yang kita sepelekan.
0: Iya contohnya misalnya ngecasnya nanti aja deh. Pas baru bangun deh malam-malam gak usah ngecas gitu kan. Baru bangun
1: paginya lupa ketiduran. Iya. Paginya alarm gak mau hidup karena mati. HP-nya. Terus kesiangan deh.
0: Iya.
1: Atau misalnya kebiasaan nyuci piring habis makan.
0: Aduh.
1: Dicuci-cuci terus males ditumpuk begitu aja. Begitu mau nyuci banyak banget cucian. Mau mulai dari mana ini? Udah iya males lagi. Duluan ngelihat tumpukan deh.
0: Iya.
1: Buang sampah. Sekarang juga kayak gitu tuh.
0: Karena harus memilah lagi.
1: Iya kan. Ya. Itu aku juga mengalami hal yang ini yang benar-benar lagi terjadi nih. Gara-gara tadi kamu ngomongin hal sepele yang sering kali kita sepelekan ya kan. Itu kan kita sekarang udah mulai memisah-misah tuh. Yang anorganik sama organik lah. Paling tidak seperti itu. Nah yang organik ini adalah yang sangat memiliki apa ya namanya ya. Memiliki kesempatan gitu ya.
0: Siap, kesempatan apa sih?
1: Memiliki yang akhirnya nanti mengundang hewan-hewan tuh loh, Dek.
0: Oh.
1: Kayak agas, kayak lalat. Iya.
0: Dia mengattract binatang kaum-kaum lainnya.
1: Itu dia akhirnya agas tuh kan susah banget ya dihilangin itu yang
0: agas tuh siapa?
1: Ada hewan-hewan kecil banget bukan nyamuk. Cari namanya agas.
0: Ini agas mah ponakan Ade.
1: Teman aku agak pengetahuan faunanya, padahal dia baru dari Bali Zoo loh dia.
0: Gak ada agas tuh di sana. Agas tanaman.
1: Iya, agas, hewan agas.
0: Hewan apa?
1: Ada, itu ganggu banget.
0: Muring maksud kamu?
1: Gak tahu bahasa Balinya apa.
0: Sangat terbang, berukuran sangat kecil, yang penampilannya menyerupai nyamuk mini.
1: Itu disebut.
0: Warnanya coklat kan?
1: Iya, warnanya
0: muring namanya.
1: Orang kecil banget, aku taunya hitam-hitam aja. Itu kalau disemprot pakai baygon dan sejenisnya, gak mempan deh. Nggak mempan itu kayak ketika ada makanan-makanan atau sampah-sampah organik ya, seneng mereka di sana. Itu aku lagi sebel banget. Jadi sekarang kalau misalnya ada sampah organik, aku akan langsung buang ke tebe. Gitu sih. Ada tebe, keren kan tempatku.
0: Apartemennya dia mantap tuan.
1: Kamu tahu gak sih?
0: Enggak lagi.
1: Yang lagi viral.
0: Enggak lagi.
1: Ratu siapa namanya ya?
0: Ratu Lebah ya?
1: Bukan, yang dia dari NTT pokoknya. Ratu siapa gitu namanya aku lupa. Itu Ratu Mawar.
0: Ratu Mawar.
1: Terciduk Kakak Bagus ikut komen di sana.
0: Oh, iya?
1: Dia tuh punya signature kalau ngomong hehehe. Gitu. Gitu ya, apalah pokoknya gitu. Ya gitu deh. Gua tahu kan dia lagi viral deh, Ratu Mawar kamu cari. Tapi bukan Ratu Mawar kita ngomongin tentang hal-hal yang sepele yang seringkali Anda abaikan dan akhirnya bikin Anda susah sendiri.
0: Yuk, apa coba itu? Kasih tahu kita di 0811-393-494 sekalian request lagu ya, misalnya ngecas HP kayak nyuci piring kayak nyuci baju kayak apa nih, hal-hal sepele yang menurut Anda sepele banget tapi ternyata oh iya ya pas dilupain kok jadi memperibet kehidupan kita.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali guys, ditunggu.
2: Fresh single on Penguin.

Samir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya Iconic yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Ceylon 7, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Ngiutnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hap, waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak.
2: Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice, mau.
1: Anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu. Aku

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa pemberani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being a Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: Spesial buat Edo Marvel, lagu Melido dari Ekon Cardinal Onis dengan Beautiful. Kalau kata Adi Premana, senengnya sinyal Radio Penguin back to normal. Suara kalian terdengar loud and clear loh dari Renon sampai Nusa Dua deh. Ih, happy banget. Mbak Juna Nina, tadi lagunya Man in the Arena sudah kita puterin. Kalau dia hal sepele yang kadang bikin ribet adalah lupa naruh baju di mana deh. Pas dipakai, pas mau pakai gak ketemu, apalagi. Lagi waktu udah mepet ya, jadi sekarang diusahakan untuk prepare dulu. Lagunya sudah diputerin, semoga jadi juara di PHMJ katanya.
1: Yang mana?
0: Lagunya The Script yang Man in the Arena, bagus lagunya memang.
1: Oke.
0: Ya kan? Halo, tadi Edo yang request Beautiful ya.
1: Udah ya kita puterin ya, terus tadi juga udah ada yang nyapa kita, Charlie Cocek dari
0: siapa?
1: Bawah.
0: Yuk.
1: Trisna.
0: Halo.
1: Good morning. Ina. Akhirnya udah kembali nih.
0: Iya
1: mau request lagunya Bang Bang dong. Ariana Grande, Jessie J sama Nicki Minaj.
0: Sudah diputer.
1: Yes.
0: Kemudian.
1: Ada Tutu.
0: Halo Tu.
1: Ibu pekerja Tantri Kotak.
0: Alright.
1: Oke, ditunggu ya Tu ya. Thank you. Bye.
0: Hai bye.
1: Lomba sihir dong, melompat lebih tinggi.
0: Sudah diputer dong.
1: Oke, ada Budai Kanya.
0: Halo Budai.
1: Yeah, bisa dengerin di luar lagi sambil
0: mantap, suruh
1: di luar.
0: Suruh anakmu yang bersihin halaman Bu.
1: Iya loh.
0: Tuh. Tolong ya.
1: Terus, ada Sinti E.
0: Halo Sinti E.
1: Pepe apa? Punya temen spek
0: Barbie unyu-unyu.
1: Yang penting streaming aman, aku bisa dah dengerin.
0: Oh baik.
1: A whole new world.
0: Nanti kita siapin ya.
1: Yes.
0: Terus.
1: Sin, jangan lupa beli outfit Sin. Buat kita yoga bareng ntar Sin ya.
0: Wow. Sudah ada perkembangan yang luar biasa
1: kita
0: nih.
1: Kita akan sunset yoga flow bersama.
0: Weh,
1: ya.
0: Marvel juga ikutan ini ya, mini food kita. Kalau hal sepele yang benar-benar buat aku ribet ke depannya itu pernah ya. Nyimpen dokumen penting sembarangan. Akhirnya di saat butuh bingung taruhnya di mana. Dan baru-baru ini kejadian nunda-nunda servis AC, dek. Pikiranku, minggu aja deh biar pas libur. Udah minggu lupa. Akhirnya 2 hari lalu AC-nya gak mau nyala.
1: Ha.
0: Akhirnya terpaksa malamnya pakai kipas yang bunyinya udah ngeredek. Gitu dong.
1: Apa? Tetap gak ketemu ada tadi tuh apa?
0: Harus ketemu kamu. Besoknya nunda-nunda ternyata hal sepele malah memperibet hidup. Streamingnya di Nusa Dua sempat hidup mati hidup loh. Tapi udah normal lagi. Oke. Kok masih putus-putus streamingnya? Coba kamu ini ulang lagi aja.
1: Di-close dulu.
0: Close dulu. Iya. Itu baru bisa ya.
1: Yes.
0: Nanti juga yang lain juga kita tungguin Sahabat Nunda FM, kita lagi ngomongin tentang hal-hal sepele yang seringkali kita abaikan akhirnya.
1: Aduh ya. Apa itu yang membuat Anda ribet dan
0: yuk,
1: sering disepelekan ya. Coba kat 94 Weather Forecast.
0: Weather Forecast. Yes. Gimana kata Wunce pagi hari ini?
1: Ini kecepatan anginnya 10 sampai 20 km per jam ya. Tidak ada kemungkinan hujan. Suhu masih aman di angka 23 sampai 30. Rata-rata di 25. Berawan aja nih hari ini ya. Wow, ternyata ada perubahan. Dia
0: apa
1: berubah
0: sih
1: menjadi 31 derajat ya.
0: Ini
1: sini
0: benar-benar
1: pergerakan cepet
0: iya.
1: Ya wah. Iya loh.
0: Jadi 31 derajat rata-rata.
1: Rata-rata. Panas. Tapi saat ini 27.
0: Alright.
1: Anginnya berubah lagi. 15 sampai 30.
0: Hey.
1: 30 tapi tetap tidak ada kemungkinan hujan ya. Jadi panas. Terus UV indeksnya 10 di siang hari.
0: Jangan lupa pakai sunscreen ya. Sahabat UFM.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Bad Angel. Tapi hal-hal sepele yang sering kali Asta abaikan dan akhirnya membuat ribet itu adalah lupa nyabut setrika. Katanya, hah? Agak kaget nih. Dia lupa nyabut setrika. Kok gak bahaya tak? Ya kan? Iya dong dek.
1: Iya.
0: Ya, jadinya kalau pas buru-buru OTW kantor, balik lagi ke rumah karena lupa matiin dan nyabut setrika. Takut korslet dan terbakar.
1: Korslet?
0: Iya, coba cari korslet tulisannya. Korset kali.
1: Korset ada lagi.
0: Hal yang paling sering adalah lupa dompet. Buru-buru terus ngisi bensin sampai di pompa bensin antri panjang, giliran antrian ngisi, tarik di bokong. Dompet kelupaan. Aku tuh sekarang enggak pernah lu di bokong, takut di saku belakang maksudnya ya, saku belakang celana ya, aku takut jatuh.
1: Sama.
0: Ya kan, mending aku bawa tas kecil. Malunya minta ampun, jadi artis sejagat di antara sekerumunan netizen pom bensin. Kan song banget ya.
1: Bener.
0: Luar biasa itu. Tapi aku agak kaget loh, kamu lupa nyabut setrikaan loh.
1: Iya loh.
0: Kan, Dek?
1: Iya lagi.
0: Gimana kalau misalnya dalam masih keadaan panas?
1: I'm pretty
0: bad, Warren Angel.
1: Terus Ari Mahadi.
0: Halo Ri.
1: DAC, really wanna.
0: Really want you.
1: Ya nih sekarang kedengeran kresek-kresek dikit pas kalian kemak kemi. Mungkin pertanda kalian disuruh siaran bisu.
0: Jangan dong.
1: Kamu mau kita diem?
0: Iya, kamu mau.
1: Kamu mau yakin? Kamu rindu sama kita?
0: Kamu mau, kamu kita musik-musik doang, lagu-lagu doang. Spotify dong.
1: Anyway, ini tadi Ari Mahadi bilang kan kita agak kresek-kresek. Sahabat Pengen FM ngedengerin kita kresek-kresek juga gak pas kita ngobrol?
0: Pas kita ngomong ya benar-benar.
1: Biar kita sekalian cek-cek juga nih, mumpung nanti bisa dicek dulu kan, biar lebih jernih suaranya. Boleh kasih tahu kita ya. Thank you Ari udah nginfo ke kita. Siapa tahu yang lain ngerasa baik-baik aja. Kalau baik-baik aja berarti punya kamu yang harus diganti.
0: Iya benar. Makanya coba dong kasih tahu ke kita sahabat Bunda FM, apakah pas kita ngomong nih sekarang on air apakah terdengar kresek-kresek ataukah aman-aman atau aja?
1: Jernih-jernih aja ya. Putu Oki.
0: Halo Ki.
1: Fever Dream Alex Warren.
0: Alright.
1: Hal sepele terutama di Denpasar adalah buang sampahnya ke TPS 3R. Kok kayak males banget ya.
0: Oh, kamu harus buang sampah di sana ya Ki ya.
1: Sama ambil pakaian di tempat laundry padahal udah selesai dan juga udah di WA sama laundrynya dari minggu lalu. Lalu udah boleh diambil.
0: Oh baik.
1: Waktu maintenance di rumah kampung Kelungkung malah tidak dapet. Oh untuk ininya radionya terutama analog ya. Kemarin info Mama Rose yang analog udah jernih tanpa kerasa-kerasa.
0: Mantap.
1: Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: Dengan radio analog yang super jernih.
0: Yes. No
1: kerasa-kerasa.
0: Bagus. Jimbaran nih.
1: Yes. Tantri ibu pekerja tadi udah ya. Ya udah diputar tapi. Diputer. Udah ada yang request duluan. Sorry Mbak Rom.
0: Mbak Rom maaf ya udah keputar loh.
1: Iya nanti kalau mau lagu lain di info aja kalau masih bisa ada slot.
0: Alright.
1: Ya. Adi Prabada.
0: Udah tadi.
1: Senangnya sinyal radio back to normal. Suara kalian terdengar loud and clear.
0: Oh, terima kasih sudah tadi. Ada Mbak Ain tadi ada Mbak Eka Dana loh Mbak Ain. Pagi-pagi udah muncul ya. Ngasih tahu kalau kita sudah jernih. Ye, akhirnya penguinku sudah kembali. Tadi pulang pasar suami bilang penguin sudah kembali. Yes.
1: Asik.
0: Hehehe.
1: Terus ada cewek lagi deh. Tapi tadi Ayu Laksmi bilang di daerah Tabanan ya benar ya Mbak Ayu Laksmi.
0: Tuakilang kalau enggak salah.
1: Ya.
0: Bener ya?
1: Masih kedengeran kresek-kresek.
0: Oh gitu. Wow.
1: Ntar coba kita cek lagi deh ya. Thank you loh. Udah
0: terima
1: mau
0: kasih.
1: Menginfokan. Mbak Panca Neki.
0: Uh-huh.
1: Despacito.
0: Alright.
1: Kemarin ada lihat ada satu ini kan. Apa di sih? Instagram. Kebetulan karena kita ngomongin Despacito kan itu si Justin Bieber nyanyi juga. Jadi
0: di,
1: Justin Bieber tuh masih di kafe.
0: Di acaranya dia itu. Di apa sih waktu itu?
1: Enggak. Nyanyi jadi gimana? Dia lagi makan di kafe. Terus di kafe itu tuh ada yang ulang tahun.
0: Oh terus?
1: Dia ikut nyanyi Happy Birthday, dinyanyiin Justin Bieber coy.
0: Oh, iya? Itu di mana? Di Tuakilang?
1: Enggak lah.
0: Amlapura atau
1: kalau
0: di
1: salah,
0: Dawan?
1: Singapadu.
0: Oh di Singapadu. Deket ya Singapadu ya. Nyusul aku langsung gas ketemu Justin Bleber.
1: Tapi nah, bener dia nyanyi,
0: oh, iya?
1: Heboh banget. Jadi yang ulang tuh sampai yang terus sama tuh pada ngeliatin Justin Bieber ikut nyanyi, bener-bener. Nimbrung, dia tuh dari luar meja datang ke sana nimbrung nyanyi.
0: Oh gitu.
1: Happy birthday to you.
0: Keberuntungan seumur hidup.
1: Iya.
0: Kepake kayaknya iya itu.
1: Kayak, Justin aku ulang tahun bulan
0: kalau
1: depan.
0: Kalau itu kamu Justin. Gimana, Dek?
1: Wih, tak perlu. Justin. Justin. Kejar sih adanya. Langsung
0: Dusty bilang, cewek apa ini? Mengerikan. itu iya coba, berarti kamu harus ulang tahunnya di California di tanggal 30 Juli ya kan, dekat-dekat rumahnya dia. Ya,
1: terus dia lagi touring ternyata.
0: Ternyata dia touring ke Tua Kilang. ternyata dia di Jatiluwi.
1: Ternyata kehabian semang. Iya.
0: Pak Panja bilang apa tadi, Dek?
1: Semangat Jumat buat semua. Sehat banget. Rezeki datang melimpah dari segala arah. Amin.
0: Amin.
1: Sehingga besok weekend bisa berfoya-foya.
0: Asik.
1: Ya,
0: ada. Tadi siapa tadi ada? Bu Indra. Kalau kalau di sini sudah jernih Bibi dan Ade, lagunya BCL dari hati dong. Seperti biasa buat keluarga ya.
1: Iya, Mbak Juni Natih jernih banget nih mau kerja dulu katanya. See you soon
0: see
1: ya.
0: See you, hati-hati Mbak Junanina.
1: Yeay, Mama Rose.
0: Mama Rose.
1: Iya nih di Kelungkung rada keresek pas ngomong.
0: Aduh. Oh iya no. Ternyata. Aduh.
1: Makasih loh Mama Rose, ntar kita ini dulu ya.
0: Kalau pas kita ngomong agak keresek gitu ya.
1: Oh, okay. Kayak katanya Ari juga kan.
0: Dia di ini kok kita di voice note juga.
1: Ntar ya kita cek ya. Gus Bawa.
0: Halo Bawa.
1: Bawa tadi minta apa nih? Hal yang bikin jadi masalah sepele adalah nyuci baju banyak sampai menumpuk. Requestnya Gia Indrawari.
0: Seminggu kali.
1: Oke.
0: Okay. Alright, nanti kita siapin lagunya. Siap. Ya.
1: Akhirnya dua pagi terdengar jelas di radio analog, batu bulan kesak-kesak masih sedikit tuh.
0: Kan? Oh iya? Oh,
1: pas ngomong ya Gus Bawa ya?
0: Atau bagaimana? Kalau ya? Pas lagu enggak dong berarti ya?
1: Kayaknya gitu ya. Oh, oke, ntar kita coba cek lagi. Buat yang lain yang belum request, boleh ke 0811-393-494 ya. Sekalian ikut mini vote juga. Hal sepele apa sih yang akhirnya meribetkan hari Anda?
0: Betul, itu sudah sepele, Anda abaikan, akhirnya bikin ribet diri sendiri. Tutorial meribetkan diri.

0: Yang sudah lama gak ke GWK Culture Park, Sobat Una FM, mampir-mampir lagi yuk. Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Siapa bilang GWK itu cuma patung aja ya?
0: Siapa? Siapa? Siapa bilang?
1: Siapa Kaden? Tapi bener loh, kalau kita GWK kan liatnya patung doang tuh.
0: Iya, iya.
1: Karena dari luar patung gede.
0: Kayak ikonik banget deh.
1: Iya, patungnya ya, bagus kan? Banget. Itu mah memang bener, bagus banget. Tempat jadi fotonya juga oke banget. Tapi kalau misalnya kita dalamnya GWK, itu masuknya wih luas banget.
0: Iya.
1: Nyaman. Lari-larian dah tuh anak-anak gak apa-apa ya. Quality time bareng keluarga. Orang tuanya santai-santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah itu dia. Apalagi sekarang bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Anda bisa loh melihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba.
1: Yes.
0: Mau makan, gak perlu ribet. Semua ada di satu tempat.
1: Yes, makanya langsung aja beli tiketnya sekarang. Apalagi bisa menikmati promo KTP Bali sampai 13 Juni 2026. Beli di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Nah buruan, ajaklah keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut, hubungi Instagram @GWK Bali.
1: Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: dari Alex Warren, sahabat Una FM spesial buat Putu Oki, Fever Dream. Mendingan kita ajak aja keluarga ke Toya Devasya jalan-jalan. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan itu pun Anda akan dapetin diskon juga loh untuk F&B dan juga water sport di Danau Batur, Dek.
1: Benar.
0: Seru kan? Dan liburan bareng keluarga, Anda bisa pilih paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya.
1: Buat keluarga, manfaatkan Family Fun Package. Hanya Rp340.000 aja. Anda bisa seru-seruan di Toya Devasya untuk dua dewasa dan dua anak di bawah 12 tahun. Sambil nikmatin satu loyang pizzanya gratis. Apalagi nih ya, setiap jam 2 sore sampai 5 sore nih ada happy hour loh. Anda bisa mendapatkan dua gelas bir dingin dan satu loyang pizza hanya dengan Rp145.000 aja.
0: Nah, atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package. Itu cuma Rp335.000 per orang. Anda bakal dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama.

0: Sama makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
1: Yes, nongkrong juga tambah seru. Ada di Kawah Big and Brew hanya dengan Rp55.000 aja. Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat.
0: Asik.
1: Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya. Informasi lengkap kontak ke WhatsApp 0818-0232-2888. 0818-0232-2888. Follow juga Instagramnya di @toyadevasya.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah ber

0: kelas dunia. Wingscare.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Do you know?
10: Come on, let's go. I thought
11: you were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
12: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
11: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
12: Ya jelas tahu dong. Soalnya, kalau pake Vigonet, itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipake streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pake juga dong, Din.
11: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
12: Ya enggak dong Din, dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi Din, tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
11: Wah enak banget, aku mau ganti juga deh.
12: Yaudah Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet 9416306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
13: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kembali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Libur sekolah sebentar lagi tiba. Kepikiran buat ngajakin anak-anak tercinta buat jalan-jalan pastikan. Nah, Betty Richardson kasih satu referensi tempat nih yang nggak cuman bisa dipakai jalan-jalan aja, tapi sekalian belajar. Yuk ikut ke Pusat Konservasi dan Pendidikan Penyu di Pulau Serangan. Terletak di Jalan Tukat Wisata nomor 4, Desa Serangan dan Pasar Selatan, lokasinya cukup terjangkau nih dari pusat-pusat pariwisata di kawasan Bali Selatan loh. Kegiatan konservasi di Pulau Serangan ini punya tujuan yang sangat mulia, yaitu melakukan upaya penyelamatan penyu dari kepunahan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah relokasi sarang penyu dengan mengambil telur-telurnya, lalu memindahkannya ke tempat penangkaran agar terhindar dari pemangsa lainnya seperti ular, burung dan kepiting, atau bahkan tindakan pencurian oleh ulah manusia. Di Pusat Konservasi Penyu Serangan dan Pasar ini, setelah umur anak penyu atau disebut tukik mencukupi, maka mereka akan dikembalikan ke habitat aslinya ke lautan bebas. Hanya beberapa saja ditempatkan di penangkaran untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan wisata. Pusat pendidikan dan konservasi penyu ini buka juga loh saat weekend. So, cocok banget deh buat Anda datengin bareng keluarga.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa?
0: Bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti ke

0: pisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat. Family, Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
5: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK, jangan yang ilegal. Malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, mana dong?
9: ITB Stikom Bali, always the first.
10: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
11: Press single on Penguin FM.

0: Bingung FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Jadi single paling baru nih, sahabat Bingung FM. Mm-hmm. Dari Wisnu Santika. Tumben banget dia gak gegap gembita.
1: Gak dia banget sih Nino.
0: Iya bener.
1: Sorry nih Wis.
0: Wisnu
1: Bisa
0: Santika.
1: Bisa gak Wis balik lagi lagu kamu Wis.
0: Dan Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Tapi aku suka loh lagunya.
1: Liriknya betul. Bagus. Mm-mm. Suka. Ari Lesmana juga nyanyinya as always gak pernah feel.
0: Iya betul-betul.
1: Bagus gitu kan. Cuma kayak Wisnu Santika, are you okay? Kayak Wis, are you okay Wis? Kayak gitu loh.
0: Aduh, cuman memang dia sempat menjelaskan sih di Instagramnya kalau gak salah. Kalau dia itu pengen merilis satu lagu yang memang bercerita gitu. Kayak dia pengen cerita gitu. Ada sisi lain dari seorang Wisnu Santika, yaitu dia pengen bercerita dalam sebuah lagunya. Dan Ari Lesmana itu yang mampu menerjemahkan itu. Gitu ya. Sesekalilah kita mendengar lagu pop dari seorang Wisnu Santika yang
1: nggak.
0: Bisa.
1: Kalau ada enggak.
0: Kalau aku sih suka.
1: Wis, balik lagi Wis.
0: Tet.
1: Bagi Anda yang tidak tahu, cari di TikTok.
0: Ya.
1: Ratu Mawar.
0: Ratu Mawar.
1: Mawar Melati, semuanya indah.
0: Hal sepele yang Anda suka sendiri ya.
1: Iya.
0: Mbak Kade di Sideman.
1: Apa
0: halo. Dia sih hal sepele yang sama lupa angkat cucian secara
1: cuaci
0: demen random banget. Siang panas, malamnya bisa hujan deras. Kayak kemarin sih, kata flat. Kita sudah siapin ya.
1: Cucian apa tadi?
0: Aduh kuaci kali mbak. Terus.
1: Aduh terus tadi ada Lanang.
0: Halo Lanang.
1: Lanang minta lagunya adalah MLTR.
0: Udah diputerin ya, lagunya
1: ya. Ya itu aja. Thank you lo udah bertahan menunggu kita kembali.
0: Iya balik lagi. Halo.
1: Ada maaf hal sepele itu gak ada uang pecahan kecil di dompet.
0: Iyalah. Oh iya bener ya itu ya.
1: Iya.
0: Penting sekali terutama
1: bener.
0: Buat yang suka apa namanya dek. Suka parkir.
1: Parkir-parkir
0: ya kan. Bener.
1: Pas anak-anak minta bekal bingung dah harus tukar perlu-perlu banget. Oh
0: bener
1: baik.
0: Sih. Akhirnya ya kan.
1: Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Udah tadi Cynthia soalnya request itu Mbak Desmar.
0: Langsung kita puterin.
1: Happy analognya udah jernih di tabanan. Ye.
0: Terima kasih.
1: Be yours iatin sama.
0: I'll be yours siapa? Oh yang punya Wisnu Santika ya. I'll be.
1: Aku baru bangun tadi jam 7:15. Kenapa saya gak dibangunin lah mana Kim ya.
0: Kamu tiap hari kan ada konflik ya.
1: Iya.
0: Mantap loh.
1: Rasa cintanya dia tuh dari konflik hitam gitu loh. Karena teman Ade ada yang kayak gitu sih. Capek banget gak sih hidupnya?
0: Iya. Ada energi yang didapat dari berantem ya kan?
1: Iya kan.
0: Oh emang dia ini orangnya penuh energi nih ketika mau berantem kan gitu. Kita ladenin deh kita yang kecapean.
1: Capek banget ya. Terus dia nih udah nyobain dengan dari analog jernih.
0: Terima kasih.
1: Cuma aku harus nyari headset ke suaminya teh teriak-teriak. Gak usah buat sarapan, gak jadi aku buat nasgor, kopi aja. Kuka.

0: sih sama bolpin.
1: Bolu pisang.
0: Oh. Ya Allah.
1: Bolpis itu bolu pisang. Bolu pisang, bolu pisang.
0: Nah, ini sebenarnya hal sepele, telat bangun tapi bikin kalang kabut orang kerja.
1: Oh, dia telat bangun tapi bikin semua berantakan di pagi hari. Iya. Gitulah ya.
0: Aku jadinya ikutan rese. Kamu jangan ikutan rese dong.
1: Orang kamu yang salah.
0: Iya, ih. Pengecasan juga hal yang sepele tapi lama-lama bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Mm-hmm. Cucian penting.
1: Cucian piring.
0: Cucian piring kan? Cucian piring banget.
1: Cucian piring ya kan?
0: Iya. Aduh, biasanya kalau cuma ada satu pikirnya enak. Mm-hmm. Kalau enggak piring kotor.
1: Mm-hmm.
0: Tin, baca Wibi.
1: Ya kalau enggak piring kotor tapi tiba-tiba aja udah banyak. Tiba-tiba aja kalau udah banyak gitu. Tiba-tiba aja kalau udah banyak. Ngeselin tahu. Maklum yang di rumah, yang aktif dalam rumah kan cuma aku.
0: Okay.
1: Satu lagi yang sepele tapi fatal buat aku ya. Suka nunda-nunda atau nanti dululah ngerjainnya gitu loh. Biasanya sih nunda ngambil pekerjaan. Itu kesel sendiri tahu tiba-tiba pekerjaan sudah numpuk. Atau biarin dulu ah.
0: Ber itu apa?
1: Biarin dulu ah kerjaannya.
0: Bukan ber.
1: Kalau aku saya biarin dulu ah ngerjainnya gitu. Pasti gitu deh. Tanya sama Titin. Ya kan Tin? Dia kan nulisnya ber dulu ah. Ngerjainnya, bener kan deh, biarin ah dulu ngerjainnya. Yolah,
0: sahabat Pingin FM dia yeah. Dia ngetik biarin tuh, aduh kira biar brand.
1: bukan dong. Hal-hal sepele yang seringkali Anda abaikan dan akhirnya bikin Anda ribet sendiri. Iya,
0: Stronger.
1: Iya.
0: Britney Spears.
1: Oh, oke. Okay. Britney Spears. Alright.
0: Kita cek jalanan dulu kali.
1: Yuk kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar
2: Traffic light.
1: Google Maps pagi hari ini ternyata di Bangsal
0: sepi
1: ini. Hey, WiFi kita. Ini aku dari tadi lambat banget mau lihat ini.
0: Oh, ada bisa tuh nih sepi nih Bangsal sepi.
1: Iya, iya.
0: Oh, hanya di traffic light-nya aja.
1: Banget aku,
0: Cokro Minoto nih lah. Ya udah biar aku aja ya. Daerah Padang Lui masih landai sahabat Pingin FM. Landai cuma di Tiara Gatsu aja nih traffic light-nya yang macet, sisanya landai. Kerobokan juga di traffic light Sangyang aja. Di traffic light Gunung Agung menuju ke arah Bulu Indah itu yang agak padat, Bulu Indah ternyata. Kemudian kita lihat dari Cokro Aminoto, traffic ini kebanyakan hanya traffic light aja loh yang padat, sisanya masih landai. Ada apa nih? Pada liburan ya?
1: Iya, jangan
0: weekend. Iya. Ahmad Yani Utara itu di traffic light aja, sampai Lumintang itu agak padat, sisanya landai. Jalan Nangka itu di traffic light-nya aja. Kemudian Living World itu sampai depannya, seberangnya Living World itu padat. Seroja, Padma, Trenggana, landai, tidak ada kemacetan. Bahkan Trengguli hanya di traffic light aja. Tohpati kita lihat hanya di traffic light aja, kepadatan sedikit. Batubuli, Profesor Ido Bagus Mantra, landai. Masuk titik Banda seperti biasa macet ya. Kemudian setelah itu menuju ke arah Padang Galak agak landai sedikit. Menuju pelabuhan macet lagi. Kemudian di Hang menuju arah Padang Galak itu padat. Kita lihat ke arah Hayamuruk masih landai sahabat Pingin FM, tapi ada beberapa titik kayak deket-deketnya Kreneng itu mulai padat.
1: Oke. Okay.
0: Soagung Tresna landai, Puputan landai, tapi Jalan Pemuda Tukat Balian padat. Tukat Badung juga agak padat nih hari ini. Terus kita lihat ke Watu Renggong masih landai, PB Sudirman ramai lancar, di daerah Teku Umar lancar padat. Imam Bonjol padat lagi. Kemudian kita lihat ke arah Imam Bonjol. Gunung Soputan padat meratap ini ya, meratapi nasib ini seperti. Pulau Galang landai, Imam Bonjol sampai ke arahnya Jembatan Budaya hanya di traffic light Sunset Road itu aja yang padat.
1: Alright, ya. Sudah kalau begitu hati-hati di jalan satu FM. Kayaknya memang ini aku tidak bisa sama sekali membuka. Ini loh dek.
0: Padang Lueh aman kata Mbak Nina.
1: Aman, terima kasih Mbak Nina infonya. Ya. Yang lain juga yang lagi di jalan pengen memberikan info tentang traffic atau kondisi jalanan di pagi hari ini boleh ya.
0: Iya, atau kurs dolar naik boleh juga kasih tahu.
1: Sudah 18.000.
0: Jadi.
1: Oh gimana?
0: Yang lagi di jalan hati-hati di jalan ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.